badannya tetap bisa fit walaupun kondisinya memang lagi misalnya banyak kegiatan ataupun juga situasi cuaca yang memang tiba-tiba panas banget, tiba-tiba terus jadi dingin gitu kan ya, cukup ekstrim lah ya. Nah kalau ngomongin soal cuaca, nanti juga kita bakal update perakiraan cuaca hari ini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang punya aktivitas banyak dan kayaknya mondar-mandir seharian gitu kan ya, biar aktivitasnya tetap enak gitu kan ya, bisa menyesuaikan dengan cuaca hari ini kayak gimana sih. Nah tapi nanti ya barengan sama teman-teman BMKG nih.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kedua Jogja teman terbaik kamu barengan sama Adis. Hai buat kamu baru join di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Gimana streamingnya, lancar ya semoga ya. Di rri.co.id coba komen di 0811251025 aman gak? Atau lewat RRI Digital karena kamu lebih banyak mobile sih gitu kan. Boleh juga tuh, yang belum download, download dong di App Store, di Play Store. Sambil mungkin kamu juga nyambi ini itu gitu ya teman Pro 2. Ini aku dari tadi buka apa media sosial lagi rame seputaran paspor aja sih gitu ya, pesta pora. Ada Raisa katanya duet sama Malini lah gitu kan ya, ada King Nasar yang jadi apa namanya komedi puter. Emang kostumnya tuh selalu out of the box ya, totalitas. Kalau kata dia katanya orang kan untuk datang ke paspor harus nabung dulu ya gitu, rela makan yang biasa-biasa aja tapi bisa beli tiket konser gitu. Jadi menurut dia tuh memang harus totalitas, apa yang dipakai, apa yang ditampilkan, apa yang dibawain gitu, termasuk nyanyinya gitu kan ya, itu memang all out aja gitu kan ya. Wih, respect sih kalau yang kayak gini tuh. Banyak lah, ada momen yang dilamar pas Shilawn 7 lagi bawain lagu Anugerah Terindah Yang Pernah Aku Miliki, teman Pro 2. Ini sih kayaknya memang legend banget ya, bisa jadi lagu yang bakal jadi momen-momen penting dalam kehidupan. Terus udah gitu pas lagi ada acara-acara kayak gini ya udah sekalian aja gitu, termasuk kayak tadi itu acara lamaran di atas panggung. Hai yang tadi sempat nanya, this lagu yang sebelum di Upstairs itu lagunya Tanjung featuring Mattermost, judulnya Salahkah. Teman kita dari Iksan di Kota Gede yang nanya nih. Well teman Pro 2, kalau hari ini ternyata kamu tuh punya banyak banget rencana ini itu gitu, coba lebih awal mungkin akan lebih baik ya. Pertama sih kayaknya kalau datang ke suatu tempat dan lagi pengen cari posisi yang enak, ya memang lebih awal, karena kalau kesiangan bisa jadi udah penuh tempatnya gitu, udah rame spot favorit atau spot yang ideal untuk ngambil foto lah atau untuk bisa lebih lama lele di situ tuh udah diambil orang duluan gitu kan ya, jadinya agak kurang maksimal gitu rasanya. Ya udah Gi, cepetan bangun, mandi, sarapan, udah gitu berangkat deh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, bau apaan sih nih? Asap sampah. Tadi aku bakar sampah di kebun kosong sebelah rumah tuh.
1: Hah? Terus kamu tinggal gitu?
2: Ya ngapain ditungguin?
1: Ya ini anginnya lagi kenceng banget loh. Apinya tuh bisa kemana-mana, ntar kebakaran.
2: Ya terus gimana dong?
1: Ya udah, matiin aja yuk, matiin.
2: Aduh, asapnya bikin susah nafas.
1: Kan, apinya bisa bikin kebakaran. Nanti asapnya juga bisa bikin ispa, tahu?
2: Iya deh,

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

kemana kamu weekend hari ini? Kalau kemarin sih ke selatan, ada juga yang mainnya di kota gitu ya, agak jauh dikit ke Kulon Progo atau Gunung Kidul. Tapi kayaknya hari ini kamu lagi pengen ke Sleman, area sana tuh yang mau kamu explore. Boleh, apalagi sekarang yang namanya Dinas Pariwisata Sleman nih teman Pro 2 barengan sama para pelaku ekonomi kreatif itu ngegelar Sleman Creative Weeks ya di lapangan Pondok Pesantren Gus Muafik Sendang Rejo Minggir. Mulai hari ini sampai 11 Oktober 2026. Ada banyak acara sih kalau hari ini. Nih cocok banget lagi buat rame-rame kesana. Ada Sleman Kite Festival, festival layang-layang. Aduh, kalau biasanya kan di pantai ya, festival layang-layang. Nah ini festival layang-layangnya di Sleman teman Pro 2. Terus juga ada Bedok Art Fest di tepi kali Bedok ya, 2-10 Oktober. Ini seni pertunjukan gabungan budaya sama pelestarian lingkungan teman Pro 2. Ada juga festival boneka. Wah cocok, boleh nih ya. 30 kelompok dari 23 negara itu akan hadir dari Australia, Finlandia, Prancis, Jerman, Iran, Italia sampai India. Banyak ya. 6 sampai 11 Oktober 2026 gitu. Terus juga ada Sleman Film Competition teman Pro 2 karena ini menjadi salah satu upaya untuk memperkuat Kabupaten Sleman ya sebagai jejaring kota film UNESCO. Digelar tanggal 27 September sampai 10 Oktober. Wah, padat banget nih. Di akhir September sampai awal Oktober ya di Sleman teman Pro 2. Dateng gih, ini jadi salah satu yang bisa kamu pilih untuk mengisi waktu weekend kamu ya, ataupun juga waktu luang kamu. Gak harus weekend sih, kalau pas liburnya pas di weekdays kayak aku bisa juga mainnya pas weekdays, iya gak?

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

barengan sama Adis yang baru join. Hai, kayaknya kamu udah mulai jalan nih ya. Baru aja manasin mobil kamu atau motor kamu gitu kan ya. Dan kayaknya udah segera mau meluncur nih gitu. Atau mungkin mau mampir dulu ngisi bensin full tank. Biar besok kalau misalnya pas masuk hari Senin tuh udah gak buru-buru lagi gitu ya. Karena sekarang tuh kalau ngantri, apalagi kalau Pertalite ya, wow, istimewa antriannya guys. Yang memang ternyata hari ini juga punya banyak kegiatan. Tadi kayak aku bilang, gimana kalau cek dulu aja kondisi cuacanya ya, biar kamu juga enak gitu perjalanannya hari ini. Barengan sama prakirawan dari BMKG, teman produk untuk perakiran cuaca wilayah Bandara Yogyakarta International Airport, itu bakal disampaikan prakirawan Anang. Sementara untuk perakiran cuaca wilayah DIY bakal disampaikan prakirawan Slamet dari BMKG.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan berbagai aktivitas yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Kembali bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Pendengar yang kami hormati, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA berlaku hari ini 27 September 2026 untuk 24 jam ke depan. Berdasarkan hasil pemantauan kondisi atmosfer terkini, bibit siklon terpantau di sekitar wilayah Myanmar dan pola belokan angin terpantau di sekitar Sumatera dan Kalimantan menyebabkan adanya pola perlambatan angin di wilayah Jawa. Kondisi ini menyebabkan potensi cuaca dominan cerah berawan hingga berawan sepanjang hari dengan potensi munculnya kabut atau fog saat dini hari hingga pagi hari terutama wilayah selatan Jawa khususnya wilayah Bandara YIA dan sekitarnya. Untuk itu, perakiraan cuaca di area Bandara YIA hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan sepanjang pagi, siang, malam, bahkan dini hari nanti. Jarak pandang atau visibility secara umum diperkirakan berada pada kisaran 5 hingga 10 km, tergolong baik untuk mendukung aktivitas operasional penerbangan. Sementara itu, suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 75 hingga 90%. Kondisi angin secara umum variasi arah angin berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 25 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA untuk pagi hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Saya Anang, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginformasikan perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta berlaku hari Minggu 27 September 2026. Kondisi cuaca pada pagi hari diprediksi cerah hingga berawan. Pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara. Malam hari dan dini hari nanti diprediksi cerah hingga berawan. Udara berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara antara 50 hingga 95% dan angin dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran tinggi gelombang laut di perairan daerah Istimewa Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang mana masuk kategori tinggi. Peringatan dini hari ini yakni waspada gelombang tinggi di perairan Yogyakarta. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Slamet, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Yes, itu dia teman Pro2, jawaban kita minggu ini di Pro2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Ada Hon featuring Nicki with Location Unknown. Kalau kamu pengen lagu ini bertahan terus di Pro2 Hitlist, jangan lupa request terus lagunya ke 0811-251-1025 biar bertahannya nggak cuma satu minggu aja ya. Dan jangan lupa dengerin terus Pro2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits. Pro2 FM. Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Pro2.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Left

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Udah waktunya jamu lagi nih, udah jam 8 soalnya ya. Yang pengen gabung boleh banget. Aku bakal kasih kamu 5 pilihan lagu. Dari 5 ini nanti bisa kamu pilih yang mana ya. Dan 3 lagu dengan suara atau pilihan terbanyak dari kamu nih teman berdua bakal aku putar di 845, oke? Lagu pilihannya adalah In Gitaf, Mungkin di Depan Buram, Laut Yang Tenang punya Bernadia. Terus juga Bianca Dimas, Vision Daniel One, Siang Sejauhku Memandang, Good Times-nya Lucas Graham sama Swim punya BTS. Nah kan, dari 5 ini mana yang pengen kamu dengerin langsung aja WhatsApp ke 0811-251-1025 ya. Nanti bakal aku putar cuma di jamu, jamnya lagu kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mama lengkap saya Retno Februar Tati. Tapi panggilannya di udara di radio saya Mawar Kuning. Saya mendengarkan RRI dari sejak tahun 96. Saya senang sekali mendengarkan Pro 1 itu yang ada acaranya Ruang Rindu dan Indonesia Banget. Harapannya untuk RRI sebetulnya banyak acara-acara yang kesenangan pendengar sebetulnya ya. Ini loh radio saya yang selalu menemani saya di mana aja untuk mendengarkan Pro 1 dari Mutiara pagi dari jam 5 sampai nanti jam 10 terus nanti jam 12 disambung sampai malam jam 24. Tapi kalau saya lagi di dapur juga ada radio sendiri yang ada di dapur. Jadi mana-mana selalu Pro 1 itu jadi radio kesayangan saya. Dirgahayu RRI ke-81, semoga tetap jaya di udara dan tambah pendengarnya.
3: Saya Pak Beni dari Condong Catur. Biasanya di udara Beni Condong Catur. Di kalau acara di RRI itu saya semua senang karena ya gimana ya dari pagi sampai sore sampai malam sampai terakhir itu RRI terus, jadi ya itu saya senang. Idolanya siapa ya? Semua idola. Dulu waktu itu ada Pak Margono, Pak Edi, siapa? Ediono, ada Bu Mary, ada semua ya yang dulu. Nah, lalu yang sekarang-sekarang, oh Jeff Kuning, Nika. Nah, mulai sekarang ada yang baru-baru ini, ada Bu Mbak Lulu, Mas Agus, Mbak Dina, Mbak Erna, hampir semuanya, Mas Ferry, dan semuanya. Untuk RRI, mengucapkan selamat merayakan ulang tahun yang ke-81. Semoga tetap saya di udara, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
4: Nama saya Kevin Ariel Nugroho Putra. Kalau di Pro 2 itu dipanggilnya Kevin Ariel dari Catur Tunggal. Di sini saya mahasiswa di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Aku dengerin RRI itu dari tahun 2023. Yang paling aku suka Pro 2 Book Review karena aku kan kebetulan suka baca buku juga dan suka diskusi-diskusi sama penulis-penulis buku juga. Jadi kalau di Produa Buku Review itu kan acaranya kan diskusi sama penulis buku gitu, dan aku selalu mengajukan pertanyaan gitu. Kalau penyiar idolanya Kak Abi, Kak Surya Abi, sama Kak Ajeng. Aku ngucapin selamat Hari Radio Republik Indonesia, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia, semoga seperti tagline-nya selalu jaya di udara dan tetap selalu dapat terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saya Suwardi Indraswara dari Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya. Dan kebetulan saya sebagai budayawan Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekaligus sebagai Ketua APEPSKID Indonesia. Kalau tidak salah ingat, saya mendengarkan RRI itu sejak tahun 1978. Terutama agenda-agenda atau acara ketoprak, kemudian wayang kulit, semalam suntuk itu sering mendengarkan, dan juga dagelan Mataram, Basio itu ya. Itu karena kalau dulu pas saya bertempat tinggal di desa itu paling channelnya paling terdengar, paling jelas itu RRI. Dulu namanya kalau tidak salah RRI Nusantara 2 ya, sekarang mungkin RRI Yogyakarta. Itu lebih nyaring, lebih terdengar, dan banyak agenda-agenda lokal, agenda-agenda daerah yang cocok untuk orang-orang di pedesaan. khususnya kaum tani, karena kebetulan saya dari keluarga petani itu. Selamat ulang tahun pada RRI Yogyakarta yang ke-81, yang kebetulan bersamaan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga RRI selalu jaya di udara dan selalu digemari oleh seluruh pemirsa dan pendengar di seluruh tanah air. Terima kasih.
1: Nama saya Ana Amreh Rahayu. Saya memang di radio itu Ana dari Tompean. Saya itu suka di RRI itu bagaimana kita bisa banyak hal yang saya tahu gitu. Ya, sering saya juga masuk di situ di RRI, apalagi yang masalah-masalah yang saya suka gitu. Kami sebagai warga Yogyakarta dan kami suka dengan RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81. Semoga lebih baik lagi RRI. Terima kasih, selamat, selamat, dan selamat.

Sobat Pro 2, kayaknya kamu gak punya rencana buat kemana-mana gitu kan ya. Tapi juga kayak lagi malas ngapa-ngapain, kayaknya mood kamu lagi jelek banget gitu kan. Coba kamu cek ruangan di sekitar kamu, jangan-jangan berantakan kayak kapal pecah gitu. Nah itu bikin mood kamu ikut berantakan juga teman Pro 2. Ternyata beneran yang namanya kamar ataupun ruangan yang super berantakan, kotor lagi gitu ya, bukan cuma barang berserakan, tapi memang sekotor itu, ada debunya, ada sampahnya segala macem, menuju ke hoarder. Janganlah ya. Kalau misalnya kamu dalam kondisi kayak gitu nih, ruangan kamu, ada bagusnya bersih-bersih. Soalnya bersih-bersih kamar bikin mood lebih baik ternyata. Udah ada statement nih dari seorang psikoterapi, teman Pro 2 begitu ya, bahwa ternyata ketika kamar berantakan, itu otak tuh ngasih sinyal nih ke kita, kayak bilang, wah ada kekacauan visual nih gitu. Makanya wajar kalau kamu ngerasa kok mood kamu jadi jelek ya gitu. Padahal sebenarnya lagi gak ada masalah apa-apa nih misalnya gitu. Atau yang tadinya stres karena misalnya nugas ataupun juga apa namanya ada kerjaan kantor gitu kan ya. Biasanya sih dibawa ke rumah tuh, sampai ke rumah tuh udah baik-baik lagi aja gitu, stresnya hilang. Nah ini kok tetap stres ya? Nah jangan-jangan sumber dari rumah sendiri sebenarnya ya, karena kamar kamu berantakan. Gak harus deep cleaning teman Pro 2. Mulai dari yang simpel-simpel aja, rapihin meja misalnya, meja belajar kamu tuh gitu. Masukin baju ke tempat yang seharusnya. Barang-barang atau cucian kotor ya memang harus disingkirin gitu kan ya, ke keranjang cucian lah atau ke tempat cuci piring gitu. Jadi gak nangkring aja di meja belajar kamu tuh sisa makan mie tadi malam misalnya gitu. Kalau kamar mulai kelihatan rapi, itu kita akan jauh lebih baik moodnya dan gak stres lagi. Karena kenapa? Karena kita ngerasa punya kendali sama diri kita dan sama lingkungan sekitar kita gitu kan ya. Itu sebenarnya kuncinya. Selamat bersih-bersih ya, sambil nungguin lagu kamu diputerin. Karena tadi udah janji bahwa dari 5 lagu yang udah aku siapin, tadi ada lagunya Idgitaf, mungkin di depan buram, Laut Yang Tenang punya Bernadia, BTS yang Swim, Good Times punya Lucas Graham, Bianca Dimas featuring Daniel Wons yang Sejauhku Memandang. Itu dari 5 tadi itu bisa kamu pilih di 08112511025 teman Pro 2, dan nanti 3 di antara bakal aku puter gitu kalau terpilih, karena memang lagu dengan suara atau pilihan terbanyak yang bakal aku puter nanti di 845 ya.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
4: Nah ini dia teman Pro 2, juara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja untuk edisi minggu ini. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Pop.

Hit Music. Pro 2 Indo Hits, persembahan 102,5 FM Pro 2 Joget.

Pro 2 yang Nyedian and Shay, yang nyapa kamu di Sepada. Selamat bagi teman Pro 2, masih Adis yang nemenin kamu semuanya ya. Mau nyapa dulu nih yang udah gabung di 0811-251-1025. Tadi ada Taufik di Godean. Terus juga ada Aisyah, halo Aisyah, apa kabar? Terus yang ini, wah ini belum masuk database-nya kita deh, tapi gak apa-apa. Nanti boleh nyapa lagi ya, soalnya juga di profilnya. Oke, ketemu nih profilnya. Buat Annie, Annie pengen dengerin lagunya Tila dong yang channel, boleh. Masih nungguin juga ya yang tadi udah pilih-pilih lagu di jam-jam lagu kamu. Kali kalau jadi jam segini sebenarnya udah mulai agak buru-buru sih sebenarnya, karena memang ngejar beberapa tempat kali ya mau kamu datengin. Apalagi kamu tuh sebenarnya kalau jalan ke tempat tadi udah sering, cuma nih yang mau kamu ajakin atau yang minta tolong buat nemenin, ditemenin gitu ya, itu tuh gak pernah. Dia se-excited itu, sementara kamu kayak aduh males banget lagi jalannya. Karena kamu warlock yang tahu kalau weekend Jogja tuh padat ya. Tapi ya gimana dong, namanya juga masih saudara, temen gitu kan ya, jauh-jauh main di Jogja, masa sih gak dijamu. Ya salah satu menjamunya memang nemenin mereka jalan ya gitu. Walaupun kamu udah bosen bolak-balik ke tempat itu. Lah kamu, kalau kamu bosen, apa kabar dengan pemandu wisata teman Pro 2? Bayangkan dia jadi pemandu wisata nih, tour guide, katakanlah di satu atau dua tempat gitu ya. Ya itu aja kan, kemudian yang diceritain, yang kemudian nemenin tamunya ke, ya ke tempat-tempat yang memang udah biasa dia datengin juga gitu ya teman Pro 2 ya. Mungkin yang diceritakan hal yang sama, tapi kan tamu-tamunya beda-beda gitu. Nah, keseruan apa sih yang bisa kita dengerin dari teman kita yang seorang pemandu wisata gitu kan, atau mungkin bosannya dia gitu kan ya dengan profesinya. Nanti kita bakal dengar ceritanya di jam 9 ya. Kita bakal ngobrol di Melakuning Jogja. Kali ini kita bakal ceritain seputaran suka duka jadi pemandu wisata. Jadi kalau kamu sih belum apa-apa, baru juga sekali dua kali nemenin teman kamu jalan-jalan ke tempat yang sama, ya gak sih teman Pro 2? Ya gantian lah, besok kalau kamu pas lagi jalan keluar kota, dateng atau main ke rumahnya atau ke kos-kosannya gitu kan ya, gantian kamu yang ngajakin atau minta ditemenin jalan-jalan.

waktu puterin lagu yang udah dipilih sama kamu di jamu-jamu lagu kamu teman produan. Nah kan, dari 5 lagu tadi, mana ya yang akhirnya bisa aku puter karena udah kamu pilih? Halo, selamat pagi, tadi ada teman kita. Dari yang ini Taufik di Godean, pengen denger lagu Bernadia dong di sama yang BTS, boleh. Kita cek dulu teman-teman yang lain ya, milih lagu yang sama juga gak? Jangan-jangan malah banyakan lagu yang lain. Terus juga ada Widi yang pengen denger lagunya Bernadia. Oke, Bernadia udah 2 orang nih. Terus juga ada Ika di Wates yang pengen denger lagunya Idgitaf, katanya mungkin di depan Buram, sama lagu Bianca Dimas yang juga pengen dengerin lagunya Bianca Dimas Sejauh Ku Memandang. Tadi ada teman kita Lolia di Jogja yang pengen denger BTS juga. Hai, selamat pagi. Oh, lagi di jalan, lagi dengerin Nidis, katanya dari teman kita yang ini. Halo Wahyu, makasih ya udah pilih-pilih lagunya. Ya udah, kalau gitu berarti tadi Bernadia ada 2 orang, BTS ada 2 orang, terus sama Bianca Dimas tadi 1 orang deh yang pilih ya. Berarti lagu yang aku puter adalah lagunya Bernadia, terus juga Bianca Dimas sama lagunya BTS yang Swim. Ini dia lagu yang terpilih di jamu jamu lagu kamu di Pro 2 Jogja.

Sejauh mata ku memandang, sejauh ku memandang deng Pian Kedimas Pecahin The Nail Ones yang tadi dipilih sama yang udah WhatsApp di 0811-251-1025 ya. Lagu terakhir di jamu ada Swim punya BTS. Nanti di jam 9 teman Pro 2, yuk yang pengen ikutan gabung boleh banget di 0811-251-1025 atau mungkin komen di IG-nya Pro 2 Jogja, dari Pro 2 Jogja, duanya pakai angka JWGJA ya. Karena kita bakal ngobrol di Melakuning Jogja teman Pro 2. Hari ini seputaran suka duka menjadi pemandu wisata ya. Siapa tahu kamu juga sebenarnya punya kayak mimpi terpendam gitu enggak sih? Kayak suka sebenarnya jalan-jalan dan suka cerita-cerita sama orang dari hasil jalan-jalan kamu gitu. Jangan-jangan kamu punya bakat bukan cuma jadi content creator tapi juga jadi pemandu wisata. Nanti kita obrolin semuanya ya di Melakuning Jogja, tapi sebentar lagi di jam 9, oke? Okay? Thank you yang udah ikutan jamu. Ini semoga kamu suka sama lagunya nih.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jogja itu bukan cuma Malioboro, selalu ada tempat baru, cerita baru. Nah, teman Produa, kalau kamu pengen ngulik setiap sudut Jogja, simak Melaku Neng Jogja yang bakal ngajak kamu menjelajah destinasi wisata, budaya, sampai kuliner yang ngangenin. Siapa tahu tempat favoritmu berikutnya ternyata cuma sak kedipan soko omahmu. Dengerin Melaku Neng Jogja setiap minggu jam 9 pagi di 102,5 FM Produa Jogja, teman terbaik kamu. Melaku Neng Jogja, melaku luwe ato, kenal Jogja luwe jero. Ayo dolan. Melaku luwe ato, kenal Jogja luwe jero. Di Melaku Neng Jogja.

0: melaku nih Jogja, melaku lebih ada kena Jogja lebih jero ataupun produknya ya di produk Jogja teman terbaik kamu. Masih barengan sama Adis dan hari ini aku gak sendirian tapi barengan sama Mas Surya nih. Halo, selamat pagi Mas Surya.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah ini dia nih salah satu sosok yang kalau weekend sih harusnya biasanya dia sibuk ya.
1: Nanti sore.
0: Oh nanti sore tuh kan aku udah curiga. Lah ini kok belum ada tanda-tanda pergerakan, ternyata nanti sore guys. Oke deh, jadi Mas Surya ini profesinya sebagai pemandu wisata.
1: Ya, saya pemandu wisata khususnya untuk wisata jalan kaki atau yang lebih akrab disebut walking tour.
0: Walking tour. Ini lagi jadi salah satu yang ngetren banget nih belakangan ya kan.
1: Di Jogja banyak banget walking tour.
0: Bener, kalau kita lihat rombongan gitu. Dari gayanya sih, dari yang dipakai outfitnya. Ini pasti lagi jalan-jalan nih gitu ya.
1: Bener.
0: Iya. Udah berapa lama Mas Surya dari, apa namanya? Tahun berapa jadi pemandu wisata?
1: Oke, kalau untuk menggeluti walking tour ini hampir 3 tahun.
0: Oh, 3 tahun ya. Oke, tapi sebenarnya sebelumnya berarti udah pernah menjalani yang lain?
1: Dulu pernah, apa namanya, di bawa tamu kayak city tour ke Borobudur atau apa. Tapi ternyata setelah menemukan walking tour kayaknya jiwa saya di situ.
0: Asik. Passionnya di situ ya, yeah. Mas Surya ya, karena memang si walking tour juga pun sekarang memang lagi banyak diminatin kan. Bener. Gitu ya kan. Mungkin udah mulai aduh kalau ke Borobudur lumayan juga ya waktunya sedang jalan-jalannya.
1: Bener.
0: Gitu kan ya.
1: Kalau walking tour tuh kayak maksimal 2 jam aja deh.
0: Oh iya, gitu. 2 jam tapi tetap menghasilkan.
1: Iya.
0: Iya, baiklah. Tapi sebenarnya nih, Mas Surya, apa sih yang bikin tertarik untuk jadi tour guide? Apakah memang punya latar belakang bahwa kuliahnya di pariwisata atau gimana gitu?
1: Oh enggak, sebenarnya saya tuh udah pernah nyoba kerja berbagai macam ya. Maksudnya yang kayak 9 to 5, terus yang apa, per bulan harus ada target dan semacam itu. Cuma kayaknya itu gak cocok buat saya. Dan salah satu hobi saya itu storytelling. Dulu sih sempat nulis gitu, cuma sekarang platformnya beda. Jadi langsung ketemu ke orang gitu storytellingnya.
0: Oke, storytellingnya langsung aja deh gitu ya, karena lebih enak ketemu banyak orang juga. Jadi tahu siapa nih yang diceritain gitu kan ya. Kalau buku kan kita nggak tahu yang baca siapa aja.
1: Iya.
0: Gitu. Berarti sekarang, apalagi sekarang kan eranya content creator nih, bikin konten-konten juga nggak?
1: Iya, pengennya sih, cuma kadang nggak sempet.
0: Waktunya yang belum ya, saking padatnya gitu. Biasanya kalau lagi weekend kayak gini gitu ya, berapa kali jalan?
1: Tergantung sih, tapi yang jelas kita hampir tiap hari itu ada walking tour. Terus kalau weekend kayak gini ya bisa 2 atau 3 kali kayak gitu. Cuma kalau untuk hari ini saya nanti sore aja.
0: Oh gitu, ya,
1: karena kebetulan kemarin sudah sampai malam, jadi agak ngantuk.
0: Tadi datangnya pagi banget, mungkin takut telat ya. Takut keburu ngantuk duluan. Yang namanya pemandu wisata tuh memang jadi satu bagian yang memang gak bisa lepas dari jalan-jalan kan ya, Mas Surya ya. Karena kadang-kadang orang juga kayak aku nih misalnya mau jalan kemana gitu, kadang gak punya clue gitu. Aduh, apalagi walaupun sekarang walaupun udah ada macam-macam ya info dari media sosial segala macam, tapi kayak kurang aja gitu kalau jalan sama orang yang tahu banget sama daerah itu atau sama kegiatan yang mau kita jalanin gitu kan lebih enak sebenarnya.
1: Iya benar-benar.
0: Berarti yang harus deh yang dikuasain atau skill yang harus dipunya sama seorang pemandu wisata itu apa aja?
1: Yang pasti dulu kan saya sudah pernah ikut yang pelatihan ya. Maksudnya untuk menjadi guide itu harus begini-begini. Misalkan bertemu dengan tamu, bagaimana memposisikannya kayak gitu. Cuma yang paling penting kalau misal walking tour ya wawasannya.
0: Awasannya.
1: Ya, karena kan kita nanti akan berhenti di beberapa spot, kemudian menjelaskan tentang apa aja sih yang ada di situ, kayak gitu. Kadang kalau dari teman-teman yang di Jogja gitu, udah biasa ke satu tempat, ke tempat yang lain, cuma sebatas lewat doang. Ternyata kok di situ ada ceritanya, kayak gitu kan.
0: Oke, jadi setiap sudut kota tuh gitu ya,
1: ada
0: itu tahu nih ada ceritanya. Benar. Ya. Aku pernah ikut yang di Jogja malah belum pernah.
1: Okay.
0: Jadi aku bukan, sebenarnya bus tour sih, keliling Bandung. Jadi itu pemandu wisatanya sepanjang kita jalan enggak berhenti ngomong gitu. Tapi memang seru karena akhirnya kita jadi tahu, oh dari cuma lihat gedungnya doang, ya gedungnya cakep nih nih gitu ya. Ternyata ada story di balik itu gitu.
1: Bener,
0: jadi
1: bener.
0: Menarik sebenarnya ya, teman Produa ya. Oke, capek tapi menyenangkan ya.
1: Benar, kita olahraga sekalian ya.
0: Bener,
1: selama
0: bener.
1: 2 jam jalan kaki berarti aduh, sekalian olahraga.
0: Oke. Yang paling banyak diminatin sama sekarang, jalan kemana walking tournya?
1: Kalau yang paling banyak diminati itu area Kota Gede.
0: Oh, Kota Gede.
1: Ya, karena kan bangunan-bangunan bersejarahnya masih
0: heritage
1: ada
0: ya.
1: Terus kemudian kegiatan warganya kayak di pasar itu juga bisa disaksikan kayak gitu. Jadi yang paling ramai sih Kota Gede sekarang.
0: Kota Gede ya. Iya sih, aku juga kalau lewat gitu sering banget ngeliat orang ini sebenarnya turis atau warlock gitu, kayak gak ada bedanya karena semua tumpah ruah jadi satu di
1: bener,
0: situ
1: bener.
0: Gitu ya. Jadi semua mulai dari apa namanya bangunan bersejarahnya, terus juga kayak makanan-makanannya.
1: Iya.
0: Ngejelasin juga nggak sih kayak ini makanan apanya?
1: Benar,
0: apa,
1: termasuk
0: gitu.
1: Di sana kan ada makanan tradisional Kipo.
0: Iki Opo,
1: gitu. Iki Opo, nanti itu biasanya jadi fun fact-nya.
0: Ya, si Kipo tadi itu gitu ya. Iya lagi, dan kan Kipo ini unik karena memang dia nggak bisa dibawa keluar daerah ya.
1: Gak bisa lama-lama.
0: Terus dianterin tuh ke tempat pembuatannya gitu.
1: Kita biasanya cuma akan ada di pasarnya kan. Nah, di situ kan ada berbagai macam pilihan nanti para wisatawan bisa mencoba yang paling disukai apa. Boleh makan Kipo, bisa juga minum jamu, bisa di situ.
0: Oke, pokoknya by request berarti atau memang sudah disiapkan itinerary-nya kemana aja gitu?
1: Sudah disiapkan. Itu kalau yang sistemnya open trip gitu, tapi nanti kalau misalkan ada yang tertarik untuk private tour gitu, wisatawan bisa request mau kemana aja.
0: Oke. Open trip biasanya berapa orang sih, Mas?
1: Bebas. Di salah satu operator yang saya jalani itu bahkan satu orang pun tetap hayu jalan.
0: Oh iya? Iya. Private nama itu, Mas.
1: Jadi maksimalnya 15. Nanti misalkan jadi lebih yang daftar, mungkin kita akan bagi jadi beberapa kelompok dengan dua guide kayak gitu.
0: Oke. Eh, lompat lagi ke yang tadi aku malah lupa deh. Tadi Mas Surya bilang bahwa dulu tuh pernah ada pelatihannya segala macam gitu ya. Gimana sih kemudian attitude atau mungkin etikanya menjadi seorang apa namanya tour guide gitu kan ya. Nah, kalau dari misalnya tampilan, ada nggak kan kayak misalnya nih, kalau aku pernah bawa tamu ke beberapa tempat gitu ya, nemenin aja sih, bukan tour guide. Itu bahkan drivernya harus pakai batik gitu ya. Nah, kalau jadi tour guide itu gimana?
1: Sebenarnya nggak ada yang pakem kayak gitu ya. Cuma kalau jadi pemandu wisata ataupun travel ya, paling tidak pakai pakaian yang nyaman dan sopan gitu,
0: sopan,
1: aja
0: rapi
1: sih.
0: Sopan, rapi ya gitu ya.
1: Iya,
0: jadi lebih enak aja kalau ketemu
1: bener,
0: klien.
1: Karena dulu kalau pas di pelatihannya ya mirip pelatihan kayak mungkin di perhotelan atau apa, jadi ada grooming kayak gitu juga ada.
0: Oh iya, memang
1: gitu.
0: Itu salah satu apa namanya ininya ya, step-stepnya ya untuk menjadi pemandu wisata.
1: Walaupun nanti kalau pas di kerjanya mungkin kalau kayak walking tour atau mungkin guide gitu kan lebih bebas ya, karena kegiatannya di lapangan kan, nggak harus yang seperti di hotel kayak gitu.
0: Iya. Walking tour yang memang bisa kamu juga nikmatin, apalagi di DIY ini teman Pro 2 bukan cuma kota Jogjanya aja ya Mas ya, ada lokasi-lokasi lain kan yang bisa didatengin gitu kan.
1: Mulai dari paling ujung selatan itu kalau yang saya jalanin tuh di Panggung Krapya. Gitu. Terus paling utara kita kalau sampai saat ini baru di area Kota Baru.
0: Oh, oke.
1: Jadi belum yang ke utara banget.
0: Oke. Daerah-daerah yang sekitaran keraton juga itu banyak ya.
1: Banyak
0: biasanya
1: kalau
0: ya.
1: Di keraton sana.
0: Kalau di apa namanya bagian yang lain itu kan lebih ke wilayah Kota Jogjanya. Kalau kayak misalnya pernah nggak ada yang ke Bantul atau ke Sleman?
1: Sebenarnya kalau kayak wilayah Panggung Krapia terus Kota Gede kan itu sebenarnya juga sudah masuk
0: perbatasan
1: Kabupaten
0: ya?
1: Bantul sih kayak gitu. Jadi sejauh ini baru sampai di situ aja. Terus kalau yang misal kayak ke daerah Sleman bukan walking tour sih, tapi kita pernah bikin open trip untuk trekking ke Plunyon kayak gitu.
0: Karena tergantung apa namanya daerahnya kayak gimana, bisa dijadiin walking tour enggak nih gitu.
1: Karena misal di sana ada titik spot yang bagus nih, tapi kok ternyata menuju ke titik yang lain agak jauh banget. Nah, itu kan agak tidak memungkinkan untuk jadi walking tour gitu kan.
0: Oke. Jadi melihat-lihat juga kondisi situasi alokasinya seperti apa gitu
1: benar.
0: Ya. Menarik deh. Ini kalau jalan-jalan gini tuh apa namanya bisa dapat cerita baru setiap ketemu orang baru juga kan ya, Mas ya?
1: Benar.
0: Iya, paling banyak pernah bawa orang berapa?
1: Saya sih 15 aja ya. 15, tapi sebenarnya pernah lebih, cuman menurut saya itu terlalu kurang kondusif.
0: Oh,
1: karena
0: gitu.
1: Beberapa kan kita harus masuk ke gang-gang kayak gitu, kalau terlalu banyak takutnya mengganggu warga sekitar juga.
0: Oke. Itu kemarin sempat katanya ditutup ya. Apa tuh yang between two gates?
1: Oh iya, between two gates.
0: Sampai sekarang masih tutup nggak sih atau udah dibuka?
1: Sekarang sudah dibuka. Cuma ya sebagai para wisatawan dan juga pelaku wisata harus tahu diri gitu.
0: Benar, harus
1: menghormati apa yang ada di sekitar.
0: Ya, itu gitu. Orang masih pada tinggal di situ ya.
1: Iya, benar.
0: Saya pernah lewat dan maksudnya memang dia kan sepi gangnya. Cuma ya memang ketika ada pemberitaan bahwa satu rombongan gitu dari satu bis gitu. Wah, ya
1: dan
0: gila sih.
1: Pagi-pagi
0: pula. Hai, halo, maaf, permisi nih gitu ya. Iya. Oh, berarti kayak kafenya yang dalam juga masih udah buka ya?
1: Masih buka.
0: Oke, baiklah. Bolehlah kesana lagi soalnya udah lama juga gak ke situ. Teman Brodo, buat kamu yang mungkin mengikutan ngobrol, boleh banget di 0811-251-1025 gitu ya. Mau tanya-tanya, boleh. Nanti bisa gabung ke situ. Atau mungkin bisa ke IG-nya Produa Jogja, @RRI Produa Jogja, duanya pakai angka JOGJA, teman Produa. Karena memang, namanya wisata di Jogja tuh macam-macam. Salah satu jenisnya adalah walking tour, dan ini yang lagi digelutin sama Mas Surya selaku pemandu wisata atau tour guide gitu ya. Nanti kalau mau tanya bisa langsung aja, oke? Atau mungkin bisa tonton kita di YouTube RRI Jogja Official, teman Produa ya. Di Melaku Neng Jogja, Melaku Lewi Adoh, kenal Jogja, Lewi Jero.
2: Ayo tulan, Melaku luwe atoh, kenal Jogja luwe jero. Di Melaku neng Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Kue bulat, imut, isi kacang hijau dari Jogja. Apalagi kalau bukan bakpia. Nama bakpia berasal dari dialek Hokkien, tulupia, yang artinya kue isi daging. Iya, sesuai tradisi Tionghoa, dulunya bakpia isi daging, bukan kacang, teman Produa. Awalnya bakpia diperkenalkan di Jogja pada tahun 1940-an oleh seorang perantau dari Tiongkok bernama Kwik Sun Kwok. Karena mayoritas orang Jogja adalah Muslim, daging yang non-halal diganti kacang hijau biar lebih aman dimakan semua orang. Di era modern, bakpia sekarang dimodifikasi dengan berbagai varian isian, mulai dari keju, coklat, durian, sampai red velvet. Bakpia jadi contoh akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa yang manis dalam arti sebenarnya. Dari kue tradisional Tiongkok, jadi ikon kuliner Jogja yang melegenda.

0: Mlaku luwe atoh, kenal Jogja luwe jero. Di Mlaku neng Jogja.
1: Aku lagi melaku neng Jogja, teman Pro 2 masih barengan sama Adis dan juga ada Mas Ria ya, selaku tour guide nih gitu, walking tour guide tepatnya. Sekarang lagi seneng banget karena waktunya singkat tapi bisa dapat banyak juga gitu ya, mengalami banyak situasi yang berbeda-beda tiap harinya, teman Pro 2, dengan orang-orang yang juga pasti unik-unik ya Mas.
2: Unik-unik,
1: nanti kita coba ceritain. Ada cerita menarik apa dari seorang tour guide yang sudah menjalani ini gitu ya. Tapi sebelumnya nih, ada teman-teman yang mau komen, teman Pro 2. Ini mereka tuh membayangkan kalau seandainya mereka menjadi tour guide, mereka tuh mau kemana ya gitu, atau mau jadi tour guide ke daerah mana nih gitu kan. Coba kita dengerin deh pendapatnya teman-teman kita di Mlaku neng Jogja, pastinya Mlaku luwe adoh kenal Jogja luwe jero.
3: Hai guys, what if kalian jadi tour guide di Jogja, tempat apa yang bakal kalian rekomendasiin?
4: Kalau aku jadi tour guide, aku bakalan ngajak kalian buat

0: pantai yang ada di Gunung Kidul, di mana kalian bisa merasakan seperti di negeri dongeng. Nah, nama pantainya adalah Pantai Gesing. Di sini banyak banget spot foto-foto estetik yang bisa kalian kunjungi. Jangan lupa datang ya.
1: Kalau aku jadi tour guide, aku akan mengajak kalian berwisata alam di daerah Kulon Progo. Yap, betul sekali. Sungai Mudal, di dalamnya ada air terjun, airnya bersih, jernih, dan adem banget. Jadi ketika nanti teman-teman kesana, tidak akan nyesel. Jangan lupa kesana ya.
0: Unik-unik ya rekomendasi dari mereka. Kalau teman-teman Pro 2 jadi tour guide di Jogja, tempat apa yang bakal kalian rekomendasiin?
2: Komen di kolom komentar ya.
3: Teman Pro 2, itu dia komen dari beberapa teman-teman Gen Z ya, sebutan kalau mereka jadi tour guide mau ngapain. Kalau kata Mas Surya, udah semua tuh kalau aku. Iya deh, dari sekian banyak yang udah ikutan walking tournya atau mungkin acara-acara lain dari apa, acara yang biasa diturin sama Mas Surya gitu ya, yang unik ada nggak yang nggak terlupakan sampai sekarang? Wah, itu kejadian tuh nggak sekali seumur hidup tuh kejadiannya gitu.
4: Apa ya? Oh ini, kalau saya bawa tamu-tamu asing, kadang tuh pertanyaannya kan kita udah prepare nih mau cerita sejarah apa nih, kayak ini apa, terus tentang bangunan atau apa gitu. Tapi ternyata kadang pertanyaannya tuh suka out of the box.
3: Aduh.
4: Contohnya, contohnya misal kayak nanya, kok di sini boleh ya naik motor boncengan 3 orang?
3: Nah loh. Iya, lokal banget ya.
4: Bener,
3: gitu ya.
4: Terus kemudian nanya lagi misalkan, kok kalau saya jalan-jalan kok orang-orang pada minta foto tuh kenapa? Kayak okay. Gitu, sementara kalau di negaranya kan orang Asia kesana ya biasa aja. Gitu. Tapi kalau di sini dia selalu diajak foto kayak gitu.
3: Tapi dijawab tuh pertanyaannya.
4: Ya, sebisa aja gitu.
3: Iya. Hal-hal yang, oh mereka kan memang senang sekali yang berbau-bau budaya ya gitu, yeah. Keseharian yang berbeda itu jadi unik. Belum lihat aja itu mereka kalau ada orang apa naik motor angkut kayu panjang banget,
4: iya,
3: ya kan?
4: Ada bawa kasur.
3: Bawa kasur sekalian, iya hebat loh itu. Kerupuk sampai tinggi banget gak kelihatan kiri kanan teman Pro 2. Hal-hal yang di tempatnya mereka gak ada. Bener. Gitu kan ya. Oke, kalau dari luar daerah atau dari mancanegara itu biasanya dari mana paling banyak?
4: Kebanyakan itu dari Jerman.
3: Dari Jerman?
4: Dari Jerman, terus kemudian Belanda juga.
3: Oh, Eropa ya rata-rata
4: Eropa.
3: Ya?
4: Eropa, tergantung. Kayak misal dari Eropa itu kebanyakan Juni, Juli, Agustus. Nah, kalau sekarang mulai tuh Taiwan, kayak gitu baru sekarang. Oh, karena okay. Mungkin summernya udah selesai kan di Eropa.
3: Iya. Menyesuaikan waktu berarti ya mereka ya, gitu. Kalau dengan apa namanya wisatawan-wisatawan lokalnya lebih banyak mana biasanya yang meminati walking tour ini?
4: Kalau sekarang untuk lokal banyak banget.
3: Banyak banget.
4: Dulu memang target awalnya orang-orang yang lebih duluan tahu walking tour kan orang-orang Eropa gitu ya. Tapi kalau sekarang untuk yang wisatawan lokal dari Jakarta, dari Surabaya, banyak tuh yang pengen walking tour juga.
3: Oke. Kalau yang lokal sekarang kebanyakan anak-anak muda atau malah?
4: Berbagai usia ada.
3: Oh ya?
4: Gitu. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita pernah ada studi tour gitu dari SD SMP mana gitu pas di Jogja. Terus salah satu apa namanya destinasinya mereka pengen walking tour juga.
3: Wih, iya. Padahal kalau misalnya sekolah gitu biasanya sih ke tempat wisata ya. Iya, biasanya mereka langsung menuju gitu. Ini mereka maunya walking tour. Iya. Seru sih teman Pro 2. Apalagi kalau diceritain, saya tuh paling seneng kalau ceritain karena kan kayak kita dengar orang cerita kayak seru ya,
4: kayak
3: gitu.
4: Didongengin,
3: iya gitu, kayak ngebayangin, di sini pernah ada kejadian apa misalnya, oh ini tuh dulunya apa gitu kan ya, seru deh. Dulu kalau kayak gitu, apa namanya belajarnya nguliknya Mas Surya dari mana tuh?
4: Kebetulan saya juga suka didongengin,
3: gitu.
4: Jadi dulu kalau simbah saya, kakek saya dulu juga cerita tentang kerajaan-kerajaan Mataram atau apa gitu. Nah itu sekarang jadi saya ceritain juga ke para wisatawan kayak gitu.
3: Jadi modalnya ya.
4: Selain itu juga cari-cari literasi juga.
3: Oke, berarti memang update wawasan tuh penting juga ya untuk seorang tour guide ya.
4: Dan gitu. Terbantu juga sekarang banyak. Di media sosial juga kan.
3: Iya. Kalau misalnya kayak tantangannya deh menjadi seorang apa namanya tour guide gitu kan ya. Itu apa namanya pernah enggak sih kayak dapat komplain gitu dari apa namanya wisatawan yang ikutan gabung gitu?
4: Sejauh ini sih belum ya. Tapi dulu pernah kejadian di era awal-awal itu, saya kan coba nih belajar bahasa Spanyol kayak
3: oh,
4: gitu.
3: Oh, oke.
4: Pas bacanya masih oke-oke, giliran mm-hmm. akhirnya nekat bawa tamu Spanyol, saya nggak tahu. Nggak mudeng.
3: Nggak mudeng, mereka ngomong apa ya. Ternyata lain ya,
4: bener,
3: gitu.
4: Akhirnya pakai bahasa Inggris deh, gitu. Mm-hmm. Jadi ya, itu salah satu pengalaman saya sih.
3: Iya. Gitu. Bare minimumnya sekarang bahasa Inggris harus bisa lah pokoknya ya, bener. Gitu. Iya. Kalau Spanyol mungkin masih iya, cuma kalau kayak teman-teman lain dari luar daerah, kayak dari negara lain, kayak Prancis itu kan broken English nggak sih mereka?
4: Iya, yeah. Banyak juga yang... apa namanya, ya sebenarnya mereka bisa bahasa Inggris tapi mungkin prefernya di bahasanya
3: ibunya, mereka bahasa ibunya gitu. Ya. Wah, seru juga tuh. Kalau sejauh ini bisa bahasa apa aja berarti Mas Surya?
4: Ah, enggak sih, sekarang tetap aja bahasa Indonesia,
3: bahasa Inggris aja dulu itu ya. Udah cukup aman untuk bisa bawa tamu mancanegara. Oke, ini ada teman kita yang gabung di 08 11 251 1025 dari Win, yang ini mau nanya, jadi tour guide tuh profesinya menjanjikan gak sih? Itu yang pertama ya. Terus cukup nggak modalnya bisa bahasa Inggris doang katanya? Gimana tuh?
4: Sebenarnya cukup atau enggaknya itu tergantung kebutuhan kayak gitu. Karena kita kan beda dengan orang yang bekerja di perusahaan ya. Kalau misalkan pengen dapetnya banyak ya harus di gimana strateginya aja kayak gitu. Misalkan kalau saya, oh tidak cukup hanya di satu operator aja. Coba dengan menjalin jaringan dengan travel agent lain atau mungkin dengan aplikasi penyedia jasa wisata kayak gitu juga gitu. Jadi tergantung kebutuhannya. Kalau memang pengen dapetnya banyak ya harus istilahnya usahanya lebih kayak
3: gitu. Lebih sering jalan, lebih banyak koneksi,
4: bener,
3: juga ya.
4: Bener, gitu.
3: Gitu. Jadi menyecekan tongganya tergantung kitanya berarti ya. Cukup enggak sih modalnya bisa bahasa Inggris doang aja katanya?
4: Bahasa Inggris aja gitu ya. Ya sebenarnya kalau dari segi bahasanya itu udah cukup banget gitu. Karena nanti orang-orang dari berbagai negara juga sudah menggunakan bahasa Inggris gitu kan. Tapi yang gak cukup itu aja. Maksudnya harus ada punya apa yang akan diceritain kayak gitu, wawasannya tentang tempat bersejarah ataupun tentang bangunan-bangunan tertentu kayak gitu. Jadi gak cukup modal bahasa aja, tapi ada juga pengetahuan yang lain.
3: Ya, sama tadi itu ya, bagaimana kemudian menghandle pertanyaan-pertanyaan out of the box.
4: Iya, benar, itu juga.
3: Dan nggak cuma sekali dua kali kan yang kayak gitu?
4: Iya, sering-sering. Okay. Dan pertanyaannya macam-macam. Ya.
3: Kalau yang apa namanya momen-momen di mana kemudian sepi yang ikutan tuh biasanya di momen-momen apa tuh? Kan kalau misalnya wedding ada ya, wedding tuh ada sepinya gitu. Oh nih, di bulan-bulan ini suro terutama gitu tuh sepi tuh yang jalan-jalan. Kalau di dunia pertourguidean ada gak momen-momen sepi gitu, masa-masa sepi?
4: Oke. Karena kebetulan walking tour ini kan sekarang jadi kerjaan yang full time buat saya. Maksudnya saya memang dari walking tour, jadi
3: fokusnya di situ ya.
4: Dari walking tour, dari pemandu wisata. Nah, sepinya kapan? Ya tentunya kalau misal weekdays. Ya, jadi weekdays itu kadang tamunya cuma 2 orang, terus 3 orang, ya sudah. 1 orang pun hayu tetap jalan, tapi nanti di weekendnya baru yang rame rombongan seperti itu.
3: Oke, kalau rombongan pasti kebanyakan di weekend ya.
4: Ya, terus kalau dari segi wisatawan juga bakal kelihatan kalau misal di Juni, Juli, Agustus yang mancanegara banyak kayak gitu. Tapi kalau sekarang karena summernya udah kelar, jadi sedikit kayak gitu.
3: Oke. Nah, dari sekian banyak walking tour yang pernah dijalani nih Mas Surya, kalau menurut Mas Surya versi, kan ada nih kadang-kadang kita, aku paling seneng kali penyiar nih, paling seneng putar lagunya lagi gitu ya, putar lagunya Bernadia nih gitu. Nah, kalau dari Mas Surya walking tour, ada gak satu yang paling disuka gitu? Oh, ini tuh kalau orang ngajakin walking tournya ke situ tuh Mas Surya suka banget.
4: Oke, kalau sejauh ini saya pun sama seperti peserta walking tour, paling seneng di kota gede karena ceritanya banyak banget. Tapi kan tiap peserta mungkin bakal beda-beda versi. Ada yang senengnya cerita lebih ke sejarah, ada yang pengen fun-fun aja kayak gitu, atau pengen nyoba makanan jajanan tradisional
3: gitu ya,
4: kayak gitu. Jadi tergantung tiap peserta, tiap orang, tiap wisatawan bakal beda-beda
3: dengan
4: versi.
3: Lain-lain versi ya. Oke, kalau kota gede yang sejarahnya atau yang berkaitan dengan itu apa sih, Mas? Tadi kan makanan yang kipo ya. Nah, kalau sejarahnya itu apa?
4: Sejarahnya lebih ke ini ya, Kerajaan Mataram Islam kan. Jadi itu kawasan tertua di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum keraton ada, itu bahkan kawasan Kota Gede sudah ada duluan seperti itu.
3: Iya, makanya terus jadi apa namanya, bangunan-bangunannya pun masih bangunan-bangunan heritage
4: masih,
3: ya.
4: Masih ada. Kita masih bisa melihat oh masjidnya bentuknya seperti ini. Makamnya juga ada, terus sebelahnya juga ada sendangnya gitu. Jadi orang bisa diceritain sambil melihat bentuk bangunan.
3: Oke, gitu. Ada apa namanya, sensorinya tuh ada auditorinya, tapi juga ada visualnya ya, gitu ya. Asik. Walaupun kadang-kadang sudah ada tulisannya gitu yang menjelaskan, tapi kayaknya kurang apa namanya, kurang afdol aja gitu kalau misalnya nggak dengar versi audionya gitu ya, Mas ya.
4: Bisa seperti itu. Kadang orang malas baca.
3: Malas
4: juga,
3: baca
4: kan?
3: Juga bener. Mendingan diceritain aja gitu. Iya. Coba nih ada satu lagi dari teman Pro 2. Oke, yang ini dari teman kita Lia. Ada nggak sih pengalaman unik dan paling berkesan selama bawa turis? Tadi sudah diceritain ya sebagian Lia, tapi mungkin yang kalau kebiasaan-kebiasaan wisatawan lokal dengan manca nih gitu, ada bedanya nggak sih Mas mereka biasanya?
4: Perbedaannya lebih ke ini. Kalau wisatawan asing itu mereka lebih senang mendengarkan, terus. Kalau wisatawan lokal kadang banyak yang habis di foto-foto.
3: Oh, I see. Ya, baiklah. Tetap ya foto-foto nomor satu.
4: Jadi ada yang ketinggal jauh, masih foto-foto bikin konten kayak gitu. Tapi kalau yang asing biasanya udah cepet aja mereka.
3: Mereka nyimak berarti ya. Bener. Gitu. Kalau ketinggalan gitu berarti makin lama dong.
4: Iya, benar. Oh. Jadi kita tungguin.
3: Wah. Coba tolong guys yang besok mau walking tour ya, jangan lama-lama foto-fotonya. Oh, berarti enggak ada juga kayak aturan bahwa nanti foto-fotonya setelahnya aja ya, gitu enggak bisa ya?
4: Enggak, jadi sambil jalan, misal habis saya jelasin, monggo silahkan kalau ada yang mau foto-foto. Cuma kalau udah bikin konten kan lama ya, apalagi kalau ngikutin tren TikTok, joget apa, yes. Udah itu jadi lama.
3: Oke. Ternyata tetap ya kalau sama foto-foto kita jagoan banget deh. Iya. Terus juga yang ini dari Eka. Oh, Ika deh yang kuek kasih. Ika di Wates. Kalau ini bilang katanya... Katanya kalau misalnya seorang doang, misalnya nih mau jalan tapi cuma seorang doang atau dua orang, berarti beda dong biayanya dengan yang rombongan. Iya gak sih? Gak usah sebutin harga Mas, tapi iya okay. Beda gak?
4: Gini, kalau di yang saya jalanin itu ada yang namanya open trip. Nah, open trip itu bebas. Istilahnya adalah PSUs. Para peserta bisa memberikan apresiasi untuk guide-nya sesuai dengan kepuasan masing-masing.
3: Oke.
4: Jadi mau satu orang, dua orang, tiga orang, tetap hayu diterima. Kita bisa jalan kayak
3: tadi
4: gitu.
3: Dan
4: nggak usah
3: ya?
4: Takut karena jadi setiap orang bisa menjalani wisata dengan sesuai kemampuan kantongnya masing-masing.
3: Asik. Iya itu yang paling sebenarnya yang dipikirin biasanya kan budgetingnya gitu. Yeah. Padahal kalau misalnya rombongan mungkin. Belum banyak lagi rombongannya gitu. Padahal tadi pun juga gak ada batasan ya mau rombongannya berapa. Benar. Tapi maksimal biasanya 15. Oke, baiklah kalau begitu. Teman Pro 2, coba cek lagi kalau misalnya kamu mau gabung boleh di 0811-251-1025 gitu ya. Karena tadi Mas Surya ini memang lebih fokusnya adalah di walking tour gitu. Jadi kalau misalnya kamu mungkin belum pernah nyobain, nah setelah Mas Surya cerita bisa jadi nih kamu jadi kepengen juga nih. Gitu. Masih ada nggak yang kontak-kontakan dengan apa namanya wisatawan yang pernah ikutan walking tournya sama Mas Surya?
4: Oh iya, beberapa sih ada yang minta kontaknya. Jadi next time kalau datang lagi ke Jogja bersama keluarga atau temannya itu kadang ada yang mengontak lagi.
3: Gitu. Mau dong Mas, gitu diajakin lagi Mas, gitu ya, kemana gitu ya?
4: Beberapa juga ada yang kemudian follow-followan Instagram. Jadi kita jadi tahu nih update dari dulu ini pernah ikut saya, sekarang lagi ngapain kayak gitu juga.
3: Oke. Jadi nambah teman juga ya Mas ya, gitu. Nah, tapi kalau misalnya liburan. Sebagai tour guide juga butuh liburan ya. Nah kalau liburan kemana tuh kalau Mas Surya?
4: Kalau saya liburan tidur sih jadinya.
3: Karena tiap hari jalan-jalan
4: iya,
3: ya. Iya. Tapi pernah gak ikutan, ini kan walking tournya kan di Jogja. Mas Surya tahu banget nih gitu ya seluk-beluknya. Pernah gak ikutan walking tour di kota lain misalnya?
4: Oh iya, jadi kebetulan waktu itu saya pergi ke Semarang. Terus seru juga nih biasanya jadi guide-nya, gimana sih kalau jadi peserta? Akhirnya saya ikut walking tour di kota lama
3: ya, iya, kota tua ya, ya. Iya, itu menarik juga tuh, sama tuh teman pro 2 ya. Wah, iya benar, emang harus nyobain juga sih untuk jadi yang biasanya jadi tour guide jadi wisatawan ya. Sama durasi 2 jaman juga.
4: Mungkin tiap operator atau itu bakal beda-beda.
3: Oke. Semarang menarik nih teman pro 2, kalau misalnya kamu juga belum pernah atau jalan-jalannya pun juga cuma ya di situ aja gitu ya, mungkin bisa lebih explore. Ternyata juga di tiap kota mungkin ada ya walking tournya ya, gitu kan.
4: Sekarang udah rame sih, apalagi di salah satu operator yang saya jalani itu ada di Jakarta, Bandung, Medan, Palembang dan juga Malang.
3: Wow.
4: Jadi lagi di liburan di kota ini bisa ada walking tour di sana juga ada.
3: Aduh gitu. Mantap banget teman pro 2 ya, ini jadi salah satu tren yang memang lagi diminatin banget gitu. Apalagi ya tadi itu sih sambil didongengin, sambil foto-foto, ya nggak sih? Siapa coba yang nggak menikmati tour semacam ini? Dan tadi harga terjangkau ya Mas ya, karena kan zaman sekarang tuh apa-apa yang dipikirin, aduh indeks ekonomi gitu.
4: Benar, ini lebih inklusif, semua bisa liburan.
3: Semua bisa liburan. Jalan-jalan. Bener, juga nambah wawasan sekaligus ya. Nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2 di Melakuning Jogja, pasti di Pro 2 Jogja, barengan sama aku Adis dan juga barengan sama Mas Surya ya.
5: Ayo tulang Melaku luwe ato, kenal Jogja luwe jero. Di Melaku neng Jogja.

0: Magening Jogja teman bro dua. Kalau yang ini Jogja lantai 2 di Gunung Kidul ya, gitu. Karena kalau ini sih mungkin bukan walking tour ya, jatuhnya ya.
1: City tour.
0: City tour ya Mas Surya ya. Gitu. Tapi city tour juga pernah ngejalanin dong.
1: Iya, tapi walaupun kalau sekarang lebih ini dominan di walking tour aja.
0: Tapi kalau ada kayak permintaan mau?
1: Ya boleh boleh. Kalau ada waktu kosong.
0: Iya, fokusnya tetap di walking tour tadi ya, itu bener. Ya. Ih, tapi sehat lagi, udah jalan kaki gitu kan ya, hampir setiap hari juga kan,
1: iya.
0: Berarti kan.
1: Problemnya cuma jadi gosong aja sih.
0: Iya, berarti sunscreen tuh penting ya. Pakai topi atau mungkin bawa payung pun sah-sah aja sebenarnya gitu. Oke deh. Yang tadi ditanyain sama teman Pro 2 seputaran apa namanya cerita-cerita seru gitu menjadi tour guide gitu. Ada juga nih teman kita dari yang ini Yuli yang nanya tentang kalau tadi kan seputaran yang unik tuh Mas Surya, boleh dong di-share dukanya jadi tour guide apa sih kalau ada dukanya, katanya. Nah lo, dukanya
1: salah satunya
0: apa?
1: Tadi yang gosong itu.
0: Oh, gosong
1: atau
0: itu.
1: Atau mungkin kalau pas musim hujan.
0: Pernah ada kejadian kayak gitu?
1: Iya, musim hujan. Nah, namanya walking tour itu hujan pun kalau peserta hayu kita juga tetap harus jalan.
0: Oke,
1: gitu.
0: Nggak bisa bilang enggak, kita berhenti dulu enggak
1: iya,
0: ya?
1: Iya, pernah suatu hari saya udah prepare nih bawa payung, ternyata 10 peserta nggak ada yang bawa payung, akhirnya saya ikutan hujan-hujanan deh.
0: Nggak etis dong ya, bener kan? Ini kayak mau pakai payung sendiri tour guide-nya gimana sih?
1: Gitu, itu salah satu okay, ininya aja. Okay. Tapi tetap seru sih, tetap seru.
0: Iya, tetap seru. Walaupun ya tadi itu abis itu kayaknya perlu apa namanya?
1: Abis itu sehari berikutnya.
0: Kerokan.
1: Iya.
0: Ya pernah terjadi berarti ya.
1: Iya pernah.
0: Gitu. Jadi sebagai gambaran bahwa walaupun terjadinya pas musim hujan atau mungkin pas kan kita kadang-kadang tiba-tiba lagi panas banget tiba-tiba hujan ya.
1: Pernah gitu. Kejadian.
0: Tetap jalan walking tour ya teman Pro 2 gitu ya. Tapi berarti sekarang ditambah ini dong Mas. Nambah apa namanya item bahwa kalau mau walking tour harus siap sedia payung
1: iya,
0: gitu kan ya.
1: Sampai sekarang selalu ada di jok motor walaupun sekarang masih musim kemarau gitu ya,
0: iya,
1: tapi
0: bener,
1: selalu
0: bener.
1: Saya prepare gitu.
0: Bener-bener, atau jas hujan gitu yang sekarang kan yang plastik yang tipis itu juga bisa dipakai
1: ya,
0: gitu ya teman Pro 2 ya. Siap-siap aja biar entar tour guide-nya udah siap nih, jangan sampai dia gak jadi pakai payung cuma gara-gara kamu tuh gak bawa payung. Terus dari siapa lagi nih? Oh kalau ini sih katanya jadi penasaran deh pengen ikut walking tour gitu katanya dari teman kita Nia yang ini gitu kan ya. Kalau walking tour gitu boleh gak sambil makan? Soalnya aku orangnya laparan Mas. Boleh gak katanya?
1: Boleh, termasuk juga bawa minum juga gitu kan. Karena kan kita selama 2 jam akan jalan kaki. Nah kalau di sela-sela waktu mau minum, mau makan, monggo silahkan. Yang penting jangan buang sampah sembarangan.
0: Nah
1: gitu kan.
0: Itu imbauan-imbauannya ya. Iya. Apalagi kalau saya rutenya ternyata gak ada convenience store, gak ada supermarket di sebelahnya kan gak bisa mampir beli ya. Tapi kalau ada boleh mampir beli ya?
1: Boleh, boleh mampir beli. Termasuk kita mendukung UMKM. Jadi monggo silahkan yang mau jajan gitu bisa.
0: Bisa-bisa aja. Tapi asal tadi sampahnya tolong ya diopenin gitu. Iya. Menjadi tour guide bukan cuma sekedar memang tadi seneng jalan-jalan, tapi memang juga ternyata cukup menghasilkan ya Mas Surya ya. Ya gitu.
1: Ada penghasilan.
0: Ada
1: dari
0: penghasilannya situ. Gitu. Mungkin buat kamu yang sukanya tadi storytelling gitu kan, ya suka jalan-jalan juga. Nah ini sebenarnya peluang ya.
1: Bisa jadi peluang dan modalnya kan nggak yang kita harus punya modal berbagai apa namanya uang berapa kayak gitu cuma bahasa Inggris terus kemudian wawasan itu kan bisa kita dapatkan secara gratis kan kayak gitu
0: betul sama tadi explore apa namanya apa-apa aja sih yang perlu kita punya ya sebagai seorang tour guide ya gitu karena ada momen-momen yang tiba-tiba wow gitu tidak expect ada pertanyaan semacam itu. iya nah kalau yang ini katanya kalau lagi high season, berapa kali bisa bawa tamu katanya? Pernah nggak? Terus akhirnya meng-cancel karena saking banyaknya katanya dari teman kita Akbar.
1: Oke, dalam sehari itu kalau biasanya 3 itu sudah maksimal. Tiga itu sudah maksimal.
0: Tiga rombongan ya?
1: Tiga sesi tour. Karena biasanya udah akan capek kan. Satu sesi tour itu sekitar berapa ya 4 kilo atau 3 kilo sampai 4 kilo. Nah, kalau 3 sesi kan nanti akan tinggal dihitung aja tuh berapa. Lebih dari 10.000 langkah itu.
0: Menyala itu. Betisku ya kan.
1: Jadi lihat juga kemampuannya gitu. Misalkan gara-gara ngejar target banget nih, ngejar setoran banget nih, ambil terus, tapi nggak ngelihat kondisi tubuh gitu kan juga nggak oke kan, harus lihat kemampuannya, kesehatannya juga.
0: Nggak maksimal juga nanti ya.
1: Bener, jadi gitu. Kasian juga para pesertanya, terus guide-nya udah terlalu capek, dia juga nggak semangat ngejelasinya kan kelihatan.
0: Nah ini juga tadi sempat aku tanyain teman Pro 2, menariknya adalah tour guide ini pun juga tadi selain memang dari penghasilan dihasilkan dari misalnya perjalanan selama sehari berapa kali gitu kan ya, dan juga bukan cuma satu operator aja tapi juga bisa dari banyak operator begitu kan ya, dan juga mandiri. Ada juga yang namanya tips nih, itu kan jadi hal yang common ya dalam hal apa dunia apa namanya pariwisata semacam ini gitu. Nah itu termasuk suka dukanya nggak tuh dapet tips?
1: Termasuk kesukanya sih, sukanya. Tapi kita nggak melihatnya sebagai duka. Ya? Jadi kalau misal pun tidak dapat pun, nggak apa-apa. Kayak gitu. Okay. Tapi jangan diharap-harapkan.

0: kan.
1: Lumayan lah ya. Mereka pay dalam bentuk dolarnya atau
0: enggak, dalam rupiah.
1: Oh, rupiah. Udah mereka.
0: Kadang ada juga sih dalam bentuk dolar, cuma kan kita jadi repot ya harus menukarkannya kayak gitu. Jadi di email konfirmasi biasanya saya udah sampaikan cash dalam bentuk rupiah
1: Oke, oke, oke. Seru deh. Apa namanya? Menikmati suasana daerah kita sendiri, kota kita sendiri gitu, memperduaya sambil nyeritain ke orang-orang. Eh, udah gitu dibayar lagi. Dapet tips lagi ya.
0: Benar.
1: Jadi bonus deh gitu. Nah, kalau jaga kesehatan ini gimana Mas Surya? Itu kan lumayan banyak kegiatan ya. Maksudnya semingguan itu tuh pasti ada aja kan gitu kan.
0: Oke, kalau untuk jaga kesehatan ya, kalau udah sampai rumah ya udah tidur yang cukup itu aja sih, tidur yang cukup. Terus sebelum tour ya sudah harus sarapan, jadi biar tidak migrain atau apa gitu karena kepanasan gitu.
1: Iya, karena juga kalau untuk olahraga sih udah jalan kaki kan tiap hari ya.
0: Iya benar.
1: Sehari aja sampai 3 sesi loh ya kan. Wow. Tadi menyala betis. Nah, ini kalau Mas Surya nih gitu kan ya, katakanlah punya kesempatan buat jadi wisatawan nih sekarang gitu kan ya.
0: Okay.
1: Pengen nyobain walking tournya kemana?
0: Kemana ya? Okay.
1: Kira-kira idaman deh gitu.
0: Karena sebagian Jogja ini kan sudah dieksplor ya. Mungkin tempat-tempat yang sama, cuman lihat dari perspektif guide-nya yang berbeda gitu kan. Kalau saya kan biasanya bawanya seperti ini. Nah, mungkin kalau dipandu oleh orang lain bakal ceritanya berbeda ya, lagi.
1: Dari sudut pandang orang lain, walaupun objeknya sama.
0: Objeknya sama. Kadang tergantung wawasan tiap guide-nya kan. Kalau mungkin dia latar belakangnya memang di bidang sejarah, pasti ceritanya bakal berbeda. Kalau dia penyuka apa namanya kuliner, nah nanti mungkin yang diceritakan juga akan beda, lagi ya. Gitu.
1: Punya nggak destinasi si wisata idaman yang belum datengin sampai sekarang? Di luar negeri mungkin, mau kemana kalau luar negeri?
0: Saya juga pengen sih sebenarnya yang rasain walking tour di Spanyol tuh seperti apa dengan apa namanya Barcelona kayak gitu, dengan bangunan-bangunan zaman dulu. Cuma belum kesempatan.
1: Belum ada kesempatan ya. Nanti mungkin ada Mas.
0: Amin.
1: Iya, karena setiap orang pasti punya tempat wisata atau destinasi wisata idaman gitu kan ya gitu. Aku dari dulu pengen banget loh lihat sakura mekar di Jepang. Belum kesampaian sampai sekarang.
0: Kita doakan teman-teman.
1: Yuk, mari kita berdoa bersama, guys. Iya deh. Jadinya buat kalau misalnya kita sebagai tour guide, diingetin lagi Mas buat teman-teman yang mungkin juga berminat untuk menjadi tour guide, itu apa aja yang harus disiapkan?
0: Kalau misal mandiri ya tentunya apa namanya kemampuan bahasa, kemampuan komunikasi dan juga wawasan. Tapi akan lebih baik lagi kalau teman-teman punya pelatihan tour guide. Nah, kebetulan saya juga ambil pelatihan waktu itu yang ngadain dari BLK Semarang. Nah, itu saya dapat pelatihan, dapat sertifikasi BNSP. Nah, dari situ nanti akan bisa bergabung dengan himpunan. Tiap kota nanti akan punya himpunan pramuwisata atau HPI.
1: Itu akan jauh lebih apa namanya? Istilahnya valid jadinya gitu ya.
0: Jadi
1: gitu.
0: Kita punya standarnya nih kalau mau jadi tour guide tuh apa aja yang harus akan dipelajari seperti itu.
1: Oke. Kalau begitu teman Pro 2. Terima kasih banyak ya Mas Surya ya.
0: Sama-sama.
1: Sudah main-main dan ngobrol di Melakuning Jogja. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah tadi sempat komen gitu kan ya. Sukses nih untuk dunia pertour guide-an ya.
0: Boleh sampai ketemu teman-teman nanti saya pandu ya.
1: Iya, boleh. Mungkin IG-nya di mana Mas?
0: Bisa dicek di @suryaprase.
1: @suryaprase pakai SE atau ZE?
0: SE, Suryaprase.
1: Suryaprase. Baiklah kalau gitu. Terima kasih Mas Surya.
0: Sama-sama. Terima kasih semuanya.
1: Selamat bekerja antar sore kan tour guide-nya ya. Iya deh kalau gitu. Thank you banget buat teman Pro 2 juga yang udah main-main di IG-nya kita dan juga di WhatsApp-nya kita, teman Pro 2 di Melakuning Jogja. Ingat untuk simak terus Melakuning Jogja setiap hari Minggu jam 9 pagi ya. Adis pamitan. Selamat siang semuanya. Dadah.
2: Ayo tulang. Melaku luwe ato, kenal Jogja luwe jero. Di Melaku Neng Jogja.
1: Teman Pro 2 tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita segera dengarkan kumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Waktunya Info Pro 2, Minggu 27 September 2026 bersama saya, Vina Muviana.
1: Info Pro 2.
0: Pemerintah menyiapkan pendidikan gratis bertahap bagi seluruh jenjang pendidikan. Kebijakan tersebut mencakup pendidikan dasar negeri maupun swasta sesuai komitmen pemerintah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi secara selektif, afirmatif. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Suharti. Ia mengatakan pemerintah menyiapkan koordinasi lintas kementerian untuk menentukan prioritas pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis berdasarkan kebutuhan setiap daerah. Menurutnya, sejumlah kementerian dan lembaga turut dilibatkan terkait kebijakan ini, mulai dari Kementerian Agama hingga Kementerian Keuangan.
1: Info Pro 2.
0: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan upaya mengatasi akar penyebab kenaikan permukaan laut, terutama dengan membatasi emisi gas rumah kaca. Ia menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan tingkat tinggi mengenai kenaikan permukaan laut yang dilansir dari Xinhua Sabtu 26 September 2026. Guterres mengatakan setiap kenaikan suhu global di atas batas 1,5 derajat Celcius harus dibuat sekecil dan sesingkat mungkin. Menurutnya, emisi global harus segera mencapai puncaknya dan turun 60% pada 2035. Badan Amil Zakat Nasional Sleman menyalurkan sedekah dari masyarakat melalui program distribusi bantuan air bersih sebanyak 2.000 liter di Padukuhan Citar Ngemblak Moyu dan Sleman. Penyaluran air bersih merupakan salah satu bentuk pentasharufan dana yang diarahkan untuk membantu masyarakat dalam kondisi membutuhkan. Ketua Basnas Sleman Muhyiddi Darmaji menjelaskan distribusi air bersih ini dilakukan menyusul adanya laporan ke BBBD Sleman terkait kondisi kekeringan di wilayah Moyudan. Warga mengaku kesulitan dalam mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Air bersih lalu didistribusikan dan disimpan dalam hidran umum milik warga.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

selamat siang teman berdua. Happy weekend, selamat menikmati hari Minggu yang cerah. Walaupun sedikit agak ngantuk rasa-rasanya hari Minggu ini. Karena udara di Jogja pagi ini lumayan agak adem teman berdua. Jadi rasanya tuh kayak nyantai, nyaman di kasur, selimutan, goler-goleran, mainan HP sambil dengerin lagu favorit kamu di Pro 2 Jogja, ya kan? Ada Vina di sini teman Pro 2 yang bakalan jadi teman terbaik kamu sampai nanti jam 2. Dan aku udah siapin lagu-lagu enak buat nemenin santainya kamu di hari Minggu ini ya. Dan nanti Vina juga bakalan ajakin kamu untuk ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Karena Vina udah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia spesial buat teman Pro 2. Because you

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mau olahraga ya?
3: Ya kali, olahraga pakai jas. Mau kondangan nih.
2: Lupa aku kalau kamu sneakerhead, ke kondangan aja pakai sneakers.
4: Istilah sneakerhead muncul pada awal 1980-an di Amerika Serikat seiring dengan makin populernya sneakers di kalangan anak muda. Biasanya terbagi menjadi dua kelompok, sneakerhead di kalangan pecinta olahraga basket dan di antara penggemar musik hip-hop. Belakangan, sneakers juga populer di komunitas skateboarding. Sneakerhead menjadi sebutan resmi buat para pecinta dan mereka yang hobi mengoleksi sneakers. Para sneakerhead ini biasanya memakai sneakers untuk kebutuhan fashion dan gaya busana mereka. Tak hanya mengoleksi dan memakai, sneakerhead juga kerap memperjualbelikan sepatu-sepatu edisi khusus atau terbatas kepada sesama pecinta sneakers, atau memodifikasinya sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.

dengerin lagu Kehilangannya It Gitov tuh mungkin sekilas kayak ih musiknya enak ya. Tapi kalau misalnya kamu baca liriknya, aduh dalam banget memproduksi. Karena memang yang namanya hidup tuh kita gak akan pernah siap kalau misalnya kehilangan sama seseorang ya kan. Apalagi kalau misalnya kamu tuh lagi seneng sama satu orang yang dia tuh selalu ada buat kamu. Terus kayak aduh udah kepikiran nanti kalau misalnya dia tiba-tiba menghilang dan pergi gimana ya. Aduh pasti rasanya gak akan pernah siap teman pro 2. Tapi gak ada salahnya sih kalau dari sekarang tuh kayak kita mulai mempersiapkan diri kalau kata aku. Gak tau kenapa ya, karena pernah beberapa kali dikecewakan, beberapa kali kehilangan. Sekarang tuh rasa-rasanya lagi berusaha untuk yaudah yuk menata diri. Kalau nanti dia pergi ya harus ikhlas. Karena yang namanya manusia ataupun sesuatu yang kita genggam itu gak pernah ada selamanya. Pasti ada yang hilang teman bro 2. Jadi setidaknya kasih sedikit ruang buat kamu mulai berusaha untuk mengikhlaskan kalau misalnya tiba-tiba yang kamu genggam, yang kamu punya itu tiba-tiba hilang ya. Aduh, pagi-pagi udah mulai agak deep ya. Masih minggu loh ini Vin ya. Begitulah yang namanya hidup teman bro 2 ya. Tapi yaudah kita bikin chill aja lah hari minggu ini ya, barengan sama Vina yang udah siapin beberapa lagu buat kamu di Bro 2 Hit List Santai Siang. Dan nanti teman Bro 2 tinggal kasih tau ke Vina lagu mana sih yang mau kamu dengerin siang hari ini ya. Aku udah siapin lagunya Rizky Febian featuring Adrian Khalif Alama, ada Raisa featuring Barsena Bestadi Awal Kisah Selamanya, Perunggu 33 Kali, ada juga Bara Suara Terbuang Dalam Waktu, Fis Nina, Liodra Ego, ada juga Fabio Asher Rumah Singgah, Hi-Fi Kereta Kencan, Discoria featuring Eva Celia, Krisha, dan juga ada Arito Pramono Waking Up Together With You. Dan untuk lagu mancanegara aku udah siapin lagunya Sabrina Carpenter With Man Child, ada Olivia Dean With Man I Need, Joji Glimpse of Us, Henry Moody Drunk Text, One Direction What Makes You Beautiful, ada juga Blackpink How You Like That, ada Post Malone Circle Prep As It Was, ada juga Maroon 5 featuring Lisa With Priceless, dan juga Billie Eilish Birth of Fater. Nah ini dia lagu yang udah aku siapin dan kamu tinggal tentuin lagu mana yang mau kamu dengerin siang hari ini teman Pro 2 ya. Kamu tinggal WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Dan siang hari ini kita akan langsung memainkan 5 lagu pertama teman Pro 2 dari teman kita yang udah gabung dengan sangat cepat ya. Emang gitu, kalau misalnya kamu save nomornya Pro 2, kamu tuh punya privilege buat kita kasih tahu duluan lagunya teman Pro 2. Jadi jangan lupa ya, save nomornya Pro 2 biar kamu tahu dulu nih lagu yang udah kita siapin di Pro 2 Hit List ya. Nomornya kita di 0811-251-1025. So, kalau gitu kita nikmatin dulu 5 lagu pertama yang udah dipilih sama Lara Purnamasari. Hai, selamat siang Lara. 5 lagu yang di request yang hari ini ada Fabio Asher Rumah Singgah, habis itu ada Henry Moody Drunk Text, Billie Eilish Birth of Fater, kemudian ada Joji Glimpse of Us, dan juga ada Fis Nina. Okay, lagunya udah aku siapin buat kamu siang hari ini. Terima kasih banyak ya Lara udah ikutan gabung, dan mari kita nikmatin 5 lagu pertama yang udah dipilih sama Lara. Dan aku awali dari Joji With Glimpse of Us. Yes, kita mulai siang hari ini dengan sedikit galau teman Bro 2 ya, buat reminder biar besok gak sakit hati lagi.

0: tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Boleh lah kita jalan-jalan sebentar ya kan, menikmati libur di Jogja, menikmati Jogja yang agak sedikit lengang mungkin. Ngerasa gak sih kalau hari Minggu Jogja tuh agak sedikit lenggang teman Pro 2? Lenggang gak sih? Atau malah sama aja macet? Tapi tadi waktu aku on the way ke studio Pro 2 Jogja, Jogja emang agak sedikit ramai teman Pro 2 ya. Mungkin karena hari ini tuh banyak acara yang menarik. Walaupun dikata ini akhir bulan, tapi yang namanya festival, yang namanya kulineran, itu tetap harus jalan teman Pro 2 ya kan. Kalau misalnya kamu lagi butuh tempat yang seru, tempat yang kayaknya nih bakalan jadi memorable buat kamu, boleh kamu mampir ke Pasar Lawas Mataram teman Pro 2 ya. Karena di sana kamu bakalan disuguhin sama kuliner-kuliner tempo dulu teman Pro 2. Gak cuma kulineran aja, tapi kamu juga akan menyaksikan penampilan kesenian yang ada di Pasar Lawasan Mataram teman Pro 2 ya. Mereka open dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, dan kalau kamu kesana itu free, gratis masuknya. Tapi kalau misalnya kamu mau kuliner ya tetap harus bayar ya. Lokasinya ada di halaman Masjid Besar Mataram Kota Gede teman Pro 2, dan kamu bisa langsung datang ke sana ya. Ini adalah hari terakhir, jadi pastikan kamu bisa menikmati segala kuliner yang ada di sana sekaligus jalan-jalan di sekitaran Kota Gede ya kan.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

Remember Dua Jogja, teman terbaik kamu. This is Lisa Blackpink with Moonlight Floor, teman Dua. Buat kamu siang hari ini yang lagi nyantai, yang lagi dalam perjalanan untuk menikmati Yogyakarta di hari Minggu sebelum besok ketemu lagi sama hari Senin. Tapi besok tuh kan Senin terakhir di bulan September ya. Jadi kayak ya udah happy aja. Karena sebentar lagi ketemu sama bulan Oktober. Semoga sih Oktobernya kasih banyak kabar baik ya. Apalagi di bulan September ini tuh kayak aduh banyak banget apa sih geradak-geruduknya ya kan. Semoga hal baiknya nanti ketemu di bulan Oktober ya. Dan thank you loh buat kamu yang sudah ikutan gabung di Produa Hitlist Santai Siang ya. Tadi kita udah puterin lagu yang di request sama Lara ya. Dan juga tadi sudah ada lagu yang aku mainkan tadi. Oh, baru Lara doang ternyata. Ya udah deh kalau gitu kita lanjut ke lagu berikutnya teman Produa yang siang hari ini udah di request sama Kevin Ariel. Hai. Selamat siang Kevin. Thank you banget udah ikutan gabung siang hari ini dan lagu yang dipilih ada Hi-Fi Kereta Kencan Perunggu 33 kali, ada Arito Pramono Waking Up Together With You, ada One Direction What Makes You Beautiful dan juga ada Prep With As It Was. Okay, terima kasih banyak ya buat Kevin Ariel yang udah ikutan gabung siang hari ini. So buat teman Produa yang pengen ikutan join juga di Produa Hitlist masih bisa banget karena aku masih ada banyak lagu yang bisa kamu pilih siang hari ini teman Produa ya. Jadi kamu tinggal WhatsApp aku aja ke 0811-251-1025 dan kamu tinggal kasih tau ke Vina lagu mana yang mau kamu dengerin siang hari ini ya. Aku tungguin sampai nanti jam 12 di Produa Hitlist. Santai siang.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Suatu fenomena alam El Nino dapat memicu terjadinya kekeringan karena peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Hal ini dapat menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, yang paling merasakan dampak dari fenomena El Nino ini ada pada sektor pertanian. El Nino seringkali menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut dan mengurangi curah hujan di beberapa wilayah. Kekeringan yang berkepanjangan menyebabkan ketersediaan air untuk lahan pertanian menjadi sangat berkurang.

Waking Up Together With You, teman berdua dari Arito Pramono. Dan ini tuh tadi lagu yang direquest sama Kevin Ariel. Terima kasih ya Kevin udah ikutan gabung siang hari ini. Dua lagunya masih menunggu, nanti deh habis ini kita puterin ya. Masih ada Perunggu 33 Kelly dan juga Hi-Fi Kereta Kencan, yang kebetulan Hi-Fi itu juga direquest sama beberapa teman berdua ya. Ada Aisyah, ada Fuad yang mau lagunya Hi-Fi, boleh nanti kita puterin lagunya buat kamu ya. Terima kasih banyak sudah ikut gabung. Dan teman Pro 2 yang pengen ikutan join juga di Pro 2 Hitlist, aku masih ada beberapa lagu yang bisa kamu pilih siang hari ini ya. Untuk lagu Indonesia, aku masih punya lagu dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif, Alama. Ada juga Raisa featuring Barusena Bestadi, Awal Kisah Selamanya, Bara Suara Terbuang Dalam Waktu, Liodra Ego. Habis itu ada Discoria featuring Eva Celia with Krisha. Dan untuk lagu mancanegara, aku punya Sabrina Carpenter with Man Child, ada juga Olivia Dean with Man I Need, Blackpink How You Like That, ada juga Post Malone with Circle, dan juga Maroon 5 featuring Lisa with Priceless. Yes, ini dia lagu yang masih available buat bisa kamu pilih siang hari ini di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Jadi langsungan aja kasih tau ke Vina lagu mana yang mau kamu dengerin siang hari ini ya. Kamu bisa langsung WhatsApp aku ke 0811-251-1025, atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @RRIPro2Jogja, duanya pakai angka. So, kalau gitu teman Pro 2, kita lanjutin lagi untuk nikmatin dua lagu yang udah dipilih sama Kevin Ariel. Ada Hi-Fi dan juga Perunggu 33 Kali.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat siang Andar, Blackpinknya udah kita puterin buat kamu ya. Habis ini kita lanjutin buat puterin lagunya Bara Suara sama Liodra. Tadi Jojinya udah aku puterin, jadi kita tidak bisa mainkan lagi lagunya ya. But it's okay, Bara Suara sama Liodra, habis ini kita mainkan lagunya buat kamu ya. Terima kasih banyak udah ikutan gabung di Bro 2 Hitlist Santai Siang. Dan silahkan buat teman Bro 2 yang pengen ikutan gabung juga di Bro 2 Hitlist, aku masih tungguin dan kamu masih bisa pilih lagu yang mau kamu dengerin siang hari ini ya. Aku masih punya Discoria featuring Eva Celia Krisya, ada Raisa featuring Barseda Bestadi Awal Kisah Selamanya, Rizky Febian featuring Adrian Khalif Alama, kemudian aku masih punya Sabrina Carpenter with Man Child, ada Olivia Dinman I Need, Post Malone with Circle, dan juga ada Maroon 5 featuring Lisa with Priceless. Kamu tinggal tentuin aja teman Bro 2 lagu mana yang mau kamu dengerin siang hari ini ya. Aku di Bro 2 Hitlist masih nemenin kamu sampai nanti jam 12. Jadi langsungan aja WhatsApp ke 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

simpan di Pro 2 Hitlist juga tinggal sedikit lagi teman Pro 2. Jadi pastikan kamu ikutan gabung dan kasih tahu ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin siang hari ini ya. Dan sekarang kita lanjut ya buat puterin lagu yang udah dipilih sama Azizah di Klaten. Hai, selamat siang Azizah. Siang ini lagu yang dipilih ada Raisa featuring Barsina Bestadi, Awal Kisah Selamanya, sama Rizky Febian featuring Adrian Khalif yang Alama. Oke, lagu Berunggu Bara Suara sama Fis tadi udah kita puterin ya. Terima kasih banyak buat Azizah sudah ikutan gabung siang hari ini di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Kalau gitu aku tinggal punya beberapa lagu aja teman Bro 2. Ada Disco Korea featuring Eva Celia Krisha, Sabrina Carpenter Man Child, Olivia Dean Man I Need, Post Malone Circle, dan juga ada Maroon 5 featuring Lisa with Priceless. Yes, tinggal 5 lagu aja yang masih tersimpan di Pro 2 Hitlist. Jadi kamu tinggal kasih tahu Vina sekarang juga lagu apa yang mau kamu dengerin siang hari ini ya. Silakan WhatsApp aku ke 0811 251 1025.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, rambut dia jelek banget. Komen ah.
1: Apa sih?
2: Ini, lihat deh rambut dia di story Instagramnya. Jelek banget kan?
1: Terus, kamu mau kasih dia komen gitu?
2: Iyalah, emang kenapa?
1: Itu namanya kamu melakukan cyberbullying atau perundungan dunia maya. Kamu gak mikirin gimana perasaan dia kalau kamu komen gitu.
3: Think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

album sama Vina di Broadway Hit List sampai siang. Dan ini tuh kayaknya bakalan jadi lagu terakhir ya di Broadway Hit List sama Broadway ya. Nanti lagu terakhirnya kita mainkan pilihan dari Rini Dipakem. Karena sudah hampir jam 12 dan Broadway Hit List-nya juga harus udahan dulu. Tapi tenang aja, Vina masih ada di sini nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 2. Jadi kamu masih bisa ikutan gabung sama aku dan request lagu favorit kamu siang hari ini ya, sambil kamu mau makan siang mungkin. Ya, sekarang sudah jam 12 sama Broadway. Jadi kayaknya sekarang adalah waktu yang tepat buat makan siang dulu kali ya, sembari mengeksplor kira-kira makanan baru apa ya yang harus dicoba, terutama buat kamu yang kemarin tanggal 25 September habis gajian. Yang gajiannya tanggal 1 harap bersabar ya. Kalau saya masih agak bingung mau makan siang apa, don't worry, nanti aku bantuin kamu deh buat rekomendasiin makan siang yang enak ya, terutama buat kamu yang hari ini juga mau makan siangnya gak sendirian tapi ramean. Nanti aku bakalan spill ke kamu ya. Tapi sebelum itu kita nikmatin dulu dua lagu terakhir yang udah di request sama Rini Dipakem ya. Ada Sabrina Carpenter with Man Child dan juga Olivia Dean with Man I Need.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya ampun, itu korban kecelakaan kok digeletakin gitu doang sih? Kenapa nggak langsung diangkat terus dipindahin ke tempat yang lebih aman?
3: Eh, angkat korban kecelakaan itu nggak bisa sembarangan tahu.
4: Menurut Direktur Safety Defensive Consultant Indonesia, Sony Susmana, saat melakukan evakuasi korban kecelakaan, kita harus melihat kondisi korban. Apakah bisa dievakuasi atau tidak tergantung dari tingkat cederanya. Jika hanya mengutamakan kecepatan tapi tidak tepat, justru bisa memperparah kondisi korban. Jadi, menolong korban kecelakaan tidak bisa hanya sekedar cepat, tapi juga harus tepat.

ingin menu yang nggak itu-itu aja, atau malah lagi cari kira-kira di Jogja ada nggak sih warung makan yang bukanya tuh 24 jam. Kenapa? Udah memikirkannya ada nggak ya yang buka 24 jam di tengah siang hari ini? Ya mungkin karena nanti kamu harus ketemu sama seseorang, terus karena anak kos yang kadang suka kebingungan cari makan yang ada nggak ya yang buka 24 jam warung makan gitu? Ada sebenarnya teman Pro 2, banyak malah ya kan. Dan salah satunya ini bisa kamu datengin di siang hari juga teman Pro 2, atau kalau misalnya nanti tengah malam kamu tiba-tiba lapar terus pengen cari makan, boleh ke lokasi yang satu ini teman Pro 2. Lokasinya ada di daerah Sedayu teman Pro 2. Emang agak jauh ya. Enggak kok, enggak di daerah Sedayu. Namanya aja Warung Sedayu, tapi lokasinya di Jalan Palagan Tentara Pelajar teman Pro 2 ya. Jadi ini dia adalah salah satu warung yang bisa jadi pilihan kamu teman Pro 2 kalau misalnya lagi cari tempat makan yang buka 24 jam. Jadi kalau misalnya kamu siang hari ini mau kesana pun juga ayo aja gitu ya. Dan mereka tuh punya menu pilihan yang banyak banget, dan kamu tinggal pilih ya. Kamu pengen ayam goreng ada, empal sapi juga ada. Dan pilihannya ini cocok lah buat isi perut di siang hari atau malam hari teman Pro 2. Dan selain itu kamu juga bisa pilih kayak menu lainnya teman Pro 2 ya. Kayak misalnya kamu butuh kayak kerupuk atau apapun di sana juga ada. Minumannya juga lengkap, tinggal pilih gitu ya. Dan start harganya itu dari Rp33.000 teman Pro 2 ya. Dan mereka punya paket-paketan gitu, jadi nanti tinggal disesuaikan sama kebutuhan kamu teman Pro 2. Mau pilih yang ala carte atau mau yang paketan juga bisa, tinggal tunjuk langsung ada makanannya ya. Dia lokasinya ada di Jalan Palagan Tentara Pelajar nomor 69 Warasari Harjo, Kecamatan Ngagli teman Pro 2 ya. Namanya Warung Sedayu, jangan lupa mampir.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Trend fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan demi tampilan yang fashionable

berdua dari Katy Perry. Ini tadi lagi yang sudah di request sama Lala dari Solo. Hai, selamat siang Lala. Terima kasih banyak ya udah ikutan gabung siang hari ini. Lagunya udah aku puterin semua. Gak ada yang kurang satu, On the Floor dari J-Flo ya. J-Flo lagi, J-Lo. Nanti kita puterin lagunya buat Lala di Solo. Terima kasih ya tadi The 1975-nya udah, Katy Perry-nya juga udah. Untuk On the Floor habis ini kita puterin lagunya buat kamu ya. Thank you Lala udah ikutan gabung. Dan juga terima kasih tadi ada Taufik di Godean yang pengen diputerin lagunya Rizwan Fadilah Tanpa Bicara. Nanti aku coba cariin dulu lagunya buat kamu ya. Terima kasih Rizwan. Kata dia lagunya buat nemenin panasnya Jogja hari ini Kak. Ih bener banget lagi, Jogja hari ini emang lagi panas banget teman Pro 2. Aku di Kolbok emang dingin ya, cuma ngeliat di luar sana yang lumayan panas tuh kayak aduh agak mager deh kalau mau pergi-pergian ya kan. Tapi mau gimana lagi dong, hari ini tuh masih harus garap kerjaan sebelum besok ketemu sama hari Senin. Ada kan yang hari Minggunya tuh tetap hectic sama kerjaan. Nah kalau misalnya kamu lagi hectic terus lagi pengen cari tempat yang adem, yang kalau kata orang tuh sambil menyelam minum air lah, sambil garap kerjaan tapi sambil healing. Bisa gak tuh kira-kira ya kan? Mungkin bolehlah kamu mampir ke salah satu coffee shop Teman Bro 2 yang ada di Jalan Besi Raya, Besi Jaya kilometer 13 Jalan Kaliurang Teman Bro 2. Mungkin kalau dari 0 km emang agak jauh sih, tapi kalau misalnya kamu ada di sekitaran Jalan Kaliurang boleh nih mampir ke sini Teman Bro 2 ya, karena si tempat ini tuh cakep Teman Bro 2. Kalau misalnya udah ke Jalan Kaliurang tuh udah ekspektasinya adalah tempat yang rindang, yang rimbun gitu ya kan. Dan apalagi tempat yang satu ini tuh udah ada sejak tahun 2013 Teman Bro 2. Dan ini cocok sih buat kamu yang mau garap kerjaan dan kamu juga lagi pengen mengeksplor menu-menu enak di sana, juga bisa banget Teman Bro 2 ya. Kalau kamu lagi suka ngopi, di sana tuh ada Basic Espresso White and Black, ada Signature, ada juga Ice Blended, ada juga Non Coffee dan macam-macam, tinggal kamu pilih aja Teman Bro 2 ya. Dan kalau misalnya kamu kesana nih pagi hari sekitar jam 8 sampai jam 11 siang, kamu bakalan dapat diskon Teman Bro 2. Nah bolehlah tuh mampir Teman Bro 2 ya. Lokasinya ada di Jalan Besi Jaya kilometer 3, Jakal kilometer 13 ya. Namanya Our Coffee Teman Bro 2, Jalan Kaliurang. Kalau misalnya dari 0 km emang agak jauh sih, tapi kalau misalnya kamu agak dekat dari sana, kalau kataku mah sikat aja Teman Bro 2 ya kan. Boleh mampir ke sana sambil ngopi, sambil garap kerjaan, sambil mikirin nanti kalau kerjaannya udah selesai kira-kira apa lagi nih yang perlu digarap ya kan. Boleh dicobain Teman Bro 2.

Yes, itu dia teman Pro2, jamur kita minggu ini di Chart Pro2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Ada Hon featuring Nicki with Location Unknown. Kalau kamu pengen lagu ini bertahan terus di Chart Pro2 Hitlist, jangan lupa request terus lagunya ke 0811-251-1025 biar bertahannya nggak cuma satu minggu aja ya. Dan jangan lupa dengerin terus Chart Pro2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

Duk sama bro dua, aduh air kelapa murni, kasih es batu, udah tuh sedep banget ya kan, taruh di tumbler mungkin atau di botol biar tahan seharian. Jadi kalau misalnya nanti perlu untuk minum lagi, udah tinggal ambil di kulkas ya kan. Tapi kalau misalnya kamu tipikal yang suka bawa tumbler sendiri kemana-mana teman bro 2, mungkin harus dicek-cek lagi nih, kira-kira minuman apa aja sih yang bisa kamu masukin ke tumbler biar dia tuh tidak merubah khasiat dari si isinya itu tadi teman bro 2. Kayak misalnya si air kelapa teman bro 2. Ternyata kalau misalnya kita tuh masukin air kelapa ke dalam tumbler itu gak boleh lama-lama teman bro 2 ya. Karena kandungan gula alami dan elektrolit dalam air kelapa ini mempercepat yang namanya fermentasi dan bisa terasa asam dan muncul gelembung halus dalam 2-3 jam. Nah aroma khasnya nih hilang dan berganti sama bau yang gak sedap teman bro 2. Dan sisa endapan di dinding tumbler ini juga bisa jadi sarang bakteri kalau nggak segera dicuci gitu. Nah mungkin nih ada baiknya ya kamu bisa masukin si air kelapa ke dalam tumbler, tapi habis itu bisa segera dikonsumsi ya kan, biar si bakterinya nggak segera muncul gitu. Atau kalaupun misalnya nggak segera kamu konsumsi, mungkin bisa dimasukin ke dalam kulkas dulu ya kan, jadi biar si gelembung halusnya ini tidak langsung bermunculan teman pro 2. Karena memang agak tricky gitu ya kan untuk menghadapinya, jadi bolehlah ikutin saran yang satu ini teman pro 2 ya. Jadi biar tetap ya kandung dengan si air kelapanya ini tetap bisa bermanfaat buat kamu ya kan, apalagi di tengah cuaca yang super panas hari ini ya kan, Jogja lagi panas-panasnya banget teman bro 2. Jadi minum yang segar-segar tuh lumayan lah, bisa melepaskan dahaga dan setidaknya sih bisa lebih segar lagi ya kan.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album akselerasi Mandalika. Salah satunya, Pancing Lindung. Pancing Lindung punya arti pancing belut yang merupakan binatang licin dan sulit ditangkap. Sama seperti cerita di balik lagu ini. Seorang laki-laki yang jatuh cinta namun tak pernah berhasil menaklukkan hati sang wanita.

Pro2 Jogja, teman terbaik kamu, Vina Mufiana masih nemenin kamu di Santai Siang, teman Pro2. Kalau tadi aku udah update info kuliner buat kamu, ya kan? Sekarang kita update yuk gimana posisi Indonesia di Asian Games 2026, teman Pro2. Tapi sebelum tahu di manakah posisi Indonesia sekarang, teman Pro2, aku mau kasih kabar kalau tadi Jonathan Christie harus tersingkir di babak perempat final Asian Games 2026, teman Pro2, setelah kalah 14-21, 19-21 dari Loh Kian Yu, teman Pro2 ya. Jadi Jonathan memulai laga dengan langsung mendapat tekanan kuat dari Loh Kian Yu, teman Pro2, dan Jonathan baru bisa merebut 3 poin beruntun dan menyamakan skor 9-9, teman Pro2 ya. Dan ini adalah salah satu pertandingan yang kayaknya emang bikin Jonathan sedikit kewalahan, teman Pro2.

Nah, masalah yang menjerat Rizky ini adalah dugaan kegagalan pelaporan lokasi keberadaan. Jadi dalam dunia olahraga, terkadang federasi dunia tuh secara acak kayak meminta atletnya teman pro 2 ya untuk memberitahu lokasi mereka tuh di mana gitu teman pro 2 ya, atau kayak dalam dunia olahraga gitu terkadang kayak federasi dunia tuh secara acak kayak meminta atlet untuk melakukan tes doping di luar kompetisi teman pro 2 untuk memastikan apakah si atlet ini tuh menggunakan doping atau tidak gitu. That's why sekarang si Rizky Juniansyah ini lagi dalam masa pemeriksaan dan harus absen dulu di Asian Games 2026 teman pro 2 ya, sampai pemeriksaannya ini selesai. Selesainya kapan? Nah, ini masih menjadi pertanyaan teman pro 2 ya. Semoga sih segera terselesaikan dan juga bisa tampil lagi lah nanti untuk Rizky ya, entah di pertandingan selanjutnya atau di babak yang lain.

Thank you banget buat teman-teman berdua yang udah dengerin Vina dari tadi jam 10. Sudah hampir jam 2. Vina Muviana harus pamitan dulu teman-teman berdua. Dan sebentar lagi kita bakalan ke Jakarta. Ketemuan sama Desi Aldiana yang bakalan kasih tahu kamu lagu Indonesia siapa aja yang ada di chartnya Pro 2 Nasional. Vina pamit. Dan jangan lupa dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: juga lagi bokeh. Yang pasti aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar di minggu ini, ada lagu dari Raimla Ode dengan Ikro. Oke, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, teman Pro 2. Dari posisi 20 alias posisi paling bawah yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu terbaru dari Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Nah, ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak, ya gitu deh ngalir ya teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu, ya udah kita dengerin. Ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
1: Number 20.

0: Lewati Berdua. Ya, ini emang lagunya viral. Iya gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2. Karena memang jadi backsound berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024. Cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini Tema Pro 2. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya gak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya. Siapa tahu kan kalau gak naik sekarang, bisa-bisa mungkin besok naiknya. Bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ya. Pokoknya berdoa aja dan lakuin yang terbaik. Kayak Overnight tadi ya. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: juga diikuti oleh Samuel Cipta yang lagunya masih bertahan di posisi 16 dengan Jagat Rasa. Nah, ini kalau kamu dengerin lagunya emang apa ya, vibesnya tuh warm banget, anget banget lagunya ya, enak banget dengerinnya. Jadi buat kamu yang emang suka banget sama lagu-lagunya Samuel Cipta, yuk kita dengerin di posisi 16.
1: Number 16.

0: Raim Laude ini kalau bikin judul ya selalu penuh dengan penuh dengan tebakan kalau menurut aku. Agak-agak mengundang gimana gitu ya, dunia yang nanti, dunia yang mana maksudnya ya. Interpretasiin aja sendiri lagunya ya. Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: juga pastinya nantinya makin bagus. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Ariel Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus.
1: Number 12.

0: juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya. Dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia, teman Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: lama di chartnya Top 20 13 minggu. Kayaknya ini termasuk salah satu lagu yang lumayan lama ya bertahan di chart Top 20 ya. Kita lihat minggu depan masih bisa survive nggak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong, emang sekarang orang lagi sukanya begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: apa lagi yang bikin viral dari seorang Naik Hila. Kita sekarang mau lanjut ke lagu yang menempati posisi 6 Teman Pro 2, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita Blur.
1: Number 6.

0: 4 lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Gak tahu deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 teman Pro 2 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: podcast di posisi 3 minggu ini. Gak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Dan di posisi runner up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu. Ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Halif dengan 2000
1: Number 2.

0: 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Posisi 19 Overnight Kita Lewati Berdua. Posisi 18 Selena Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shalom 7 dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ariel Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 Astaga Bercanda Akbar Calai dan juga Mingse. Posisi 7 ada Main-Main Gue Milik Naikila. Posisi 6 Sal Priyadi Foto Kita Blur. Di posisi 5 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan rap kita untuk minggu ini ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 Kali. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, ini dia juara satu kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan lagunya Teh Hijau.
1: Number 1.

Music, Wisnu Santika Wahana, Sheila on 7, Raimla Ode, Hits Record, AG, dan juga Tiffany Kenanga. Gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga buat yang udah dengerin. Terima kasih juga buat MD Produ FM di seluruh Indonesia. Gak lupa aku ingetin buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

25 September 2006. Mereka menekankan dampak kenaikan permukaan laut, bencana alam, serta kerentanan ekonomi yang dihadapi negara-negara kepulauan kecil. Perdana Menteri Tuvalu Teo mengatakan kenaikan permukaan laut bukan lagi ancaman masa depan bagi negaranya, melainkan kenyataan yang sudah terjadi. Ia menyebut perubahan iklim sebagai ancaman eksistensial terbesar bagi kelangsungan hidup, keamanan, dan pembangunan.

Iran secara resmi menyampaikan peta jalan 7 hari untuk mengakhiri perang dengan Amerika Serikat. Pemerintah Iran kini tinggal menunggu respon Washington terhadap proposal tersebut. Araghchi mengatakan hitungan 7 hari akan dimulai setelah Amerika Serikat menerima rencana tersebut. Langkah awal diperkirakan membutuhkan waktu 4 hingga 5 hari sebelum Selat Hormuz dibuka kembali pada hari ke-6. Pada hari ke-7, Iran dan Amerika Serikat dijadwalkan memulai perundingan untuk mencapai kesepakatan akhir mengenai isu-isu yang disepakati bersama. Isu yang akan dibahas termasuk program nuklir dari Iran.

0: Masih dari rri.co.id, teman berdua panitia khusus atau pansus DPR RI tentang RUU Desain Industri melaksanakan kunjungan kerja dan diskusi publik di Aula Kanwil Kemenkum DIY. Diskusi ini turut menggandeng dinas terkait, para pelaku usaha, praktisi hingga akademisi yang diharapkan bisa memberikan masukan optimal terhadap RUU Desain Industri. Pimpinan pansus RUU Desain Industri Franciscus Maria Agustinus Sibarani menyebutkan kunjungan kerja kali ini dilakukan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat dalam pembahasan RUU Desain Industri. Dia mengatakan RUU Desain Industri ini merupakan RUU inisiatif pemerintah yang telah masuk dalam program legislasi nasional prioritas 2026. Diharapkan setelah RUU ini disahkan nantinya dapat mendukung perekonomian nasional, mengingat desain industri juga memiliki andil kuat dalam perdagangan, perindustrian, dan investasi.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: 2022 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 sama 32 minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 sama 32 minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

0: 11 teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada Sin Spiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue Landa Krisanderu di International Top 20 nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan
1: Number
0: Go.
1: Number 10.

0: Yes, Sobobro 2 masih di Antara Show Top 20 Nasional ya, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 Sobobro 2 saat kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 Sobobro 2 ada my man, the one and only Bruno Mars Sobobro 2 dengan Cha-Cha-Cha. Yes, Sobobro 2, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu ada, kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: sama berdua. The Finnish Sitters dari Sienna Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman berdua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Finnish Sitters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi tuh takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: tema periode adalah Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: bertahan selama 13 minggu. Wow, what a number for Eyelid. This is No Cute Anymore. Ya, teman berdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman berdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: Ayat kedua tema berdua menjadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman berdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: gokil banget ya, setelah 12 minggu Teman Perdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu itu tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro 2. Elan dan Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend Teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI

0: Workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya sore ceria.

Seronsum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore Jakarta. Ada ini teman nemenin lo di sore hari ini, teman Pro 2. Jarang-jarang suara gue terdengar di hari Minggu sore ya. But it's okay ya. Gue bakal nemenin lo sampai nanti jam 7 malam, teman Pro 2. Seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat seru-seruan, nemenin weekend lo. Mungkin yang rasanya udah kerasa Seninnya udah kenceng banget sih. Tapi gak apa-apa lah ya, menikmati sisa weekend hari ini, teman Pro 2. Gue bakal nemenin lo di sore ceria weekend di hari ini, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu yang pengen seru-seruan, tetap stay tune aja di 105 FM. Atau kamu bisa download aplikasi RR Digital, bisa dengerin Pro 2 FM dimanapun dan kapanpun dari aplikasi itu ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Pradua Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo teman Pradua, dan Ike nemenin kamu minggu hari ini. Nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam teman Pradua ya. Sore-sore kalau mau request lagu Keniken boleh banget teman Pradua. Pengen diputer lagu apa di sore hari ini bisa WhatsApp aja Keniken. Nanti selagi lagu-lagu kamu ada di playlistnya Pradua Jogja pasti aku puterin ya. WhatsAppnya masih sama di 0811 251 1025.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Harum.

Kamu berdua masih ada Niken nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam. Buat kamu yang mau request lagu, Niken masih tunggu. Teman berdua ini banyak banget yang mau request lagu ke Niken. Tadi sudah ada Syed di Imogiri yang pengen diputer lagunya NPD Sempurnanya Aku, udah aku puterin. Terus ada Lia di Klaten juga yang pengen diputer lagunya Leto Ruang Rindu. Bentar ya, aku cari-cari dulu. Sebenarnya sih ada, tapi belum aku playlistin buat Lia di Klaten. Ada juga Lala di Solo yang pengen diputerin lagunya banyak. Ada 3 lagu yang pengen diputerin. Oke oke, ini nanti aku cari dulu lagu-lagu yang direkam sama Lala di Solo ya. Buat teman berdua juga yang lain, sambil nemenin kamu di minggu sore kayak gini, teman berdua kalau pengen diputerin lagu-lagu favorit kamu di Pro2 Jogja, boleh banget bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811251125.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Produa Indo Hits persembahan 102,5 FM Produa Jogja.
4: Nah, ini dia teman Produa, juara baru kita di Produa Indo Hits, 20 lagu paling hits di Produa FM Jogja untuk edisi minggu ini. And now featuring Ariel Lesmana, Sesi

Hit Music. Pro 2 Indo Hits, persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman berdua, kalau kamu merasa kenapa sekarang anak-anak lebih banyak main HP dibandingkan buka buku, teman berdua. Ini juga yang terjadi sama keponakan aku ya, lebih banyak main HP dibandingkan beli buku atau baca buku, teman berdua. Tapi kalau memang kamu punya keponakan atau punya anak yang pengen lebih aware untuk baca buku, nih dapat info baru kalau dari Kemendikdasmen ini sudah menyediakan koleksi buku bacaan anak yang bisa kamu akses secara gratis melalui platform digital resminya, teman berdua. Koleksi ini bisa kamu manfaatkan sebagai bahan bacaan untuk mendukung minat dan kebiasaan membaca anak dengan berbagai pilihan buku yang sudah disusun berdasarkan kebutuhan dan perkembangan anak, teman berdua. Selain tersedia di format digital, koleksi bukunya juga hadir dalam format yang lebih inklusif. Ada buku dengan format bahasa isyarat juga, jadi bisa lebih banyak diakses sama anak-anak, teman berdua. So, kalau kamu pengen mulai sekarang mengajarkan anak kamu supaya lebih bisa baca buku, teman berdua, kamu bisa baca bukunya secara gratis melalui CB di buku.kemendikdasmen.go.id, katalog buku non-teks dan Budi di budikemendikdasmen.go.id. Kamu bisa cek aja nanti di situ secara gratis, teman berdua.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini apa sih ada besi-besi gini di trotoar?
3: Oh, ini namanya guiding block.
2: Emang gunanya buat apa ini?
3: Banyaklah, ngebantu banget buat teman difabel.
4: Guiding block yang biasa kita lihat di trotoar dipasang bukan hanya untuk pajangan loh. Guiding block ini berguna untuk penyandang tunanetra untuk memandu jalan di trotoar. Biasanya guiding block ini memiliki dua pola yang berbeda. Pola garis yang berfungsi untuk pemandu arah lurus atau panduan jalan aman. Ada juga pola titik yang berfungsi sebagai tanda peringatan untuk berhenti, sebagai tanda adanya rintangan atau perubahan arah. Guiding block juga memiliki manfaat membantu penyandang tunanetra untuk berjalan aman dan mandiri. Selain itu juga untuk menjadikan ruang publik inklusif.

Teman berdua, ternyata setiap tanggal 27 September, tepat di hari ini, teman berdua diperingatin sebagai Hari Pariwisata Sedunia. Ternyata teman berdua, so pastinya di antara kita semua pernah pernah punya wishlist tempat-tempat yang pengen kita kunjungin gitu kan ya, kota-kota yang pengen kita kunjungin, ya meskipun sebenarnya itu cuma jadi wacana aja karena gak berhasil cuti atau emang gak ada duitnya aja ya, atau emang gak ada temannya, jadi alhasil cuma jadi wacana aja teman berdua. Nah, yang mau dikentanyain di sore hari ini, kira-kira kota favorit kamu, bukan favorit sih, tapi kota wishlist kamu yang pengen kamu datengin teman berdua sebagai peringatan Hari Pariwisata sedunia, kira-kira kota di mana teman berdua? Kalau aku kebetulan banget lagi pengen ke Banyuwangi teman berdua, karena lewat FYP TikTok terus ya, jadi kayak ya akhirnya lama-lama juga jadinya pengen kesana, meskipun belum bisa cuti dan bisa kesana, tapi kayak ya nggak apa-apa, kita wacanain dulu, yang penting kita punya wishlist dulu, kira-kira kita pengen kemana teman berdua, ya kan? Sambil kita juga nabung-nabung, sambil nyari teman, sambil mempersiapkan kira-kira bisa cuti atau enggak. Ya, gak apa-apa, sambil nyari-nyari kota-kota yang sekiranya bisa kita datengin, atau kota-kota favorit kamu teman berdua. So, kira-kira memperingati Hari Pariwisata Sedunia, kota-kota mana sih yang kamu jadiin wishlist? Meskipun belum kesampaian teman berdua dan akhirnya kamu pengen kesana, kasih tahu ke Niken sambil request lagu juga boleh banget. Tadi sudah aku putarkan Marion Jola Aku Takdirmu yang direquest sama Kandar di Purworejo. Terus habis ini aku puterin lagu yang direquest sama Aziza di Klaten. Tadi pengen diputerin lagunya Gendrawari, Hati Yang Bersedih. Terus tadi juga ada Kalia di Klaten yang pengen diputerin lagunya Asma Librasi dari Sugi Burnian, Tunggu Dulu ya. Terus ada ini siapa ya, anonim teman berdua yang tadi request lagunya The Weeknd yang Reminder, tapi gak ada. Coba aku bacain, semoga sih masih stay tune bareng sama Nika, jadi bisa denger ya kira-kira lagu-lagu The Weeknd mana aja yang ada di playlistnya Pro 2 Jogja. Ada Overnow, ada Lie, ada Last for Life, terus Call Out My Name, ada Can't Feel My Face, ada Dancing in the Flames, ada Day for You, ada In the Night, ada In Your Eyes, Out of Time, terus I Feel It Coming, ada Starboy, ada Pray for Me. Ya, semoga yang lagi dengerin yang tadi request lagunya The Weeknd, semoga masih stay tune bareng sama Niken, jadi masih bisa dengerin tadi lagu-lagu The Weeknd yang sudah aku bacain. Ada itu semua ya. Bisa langsungan aja WhatsApp ke Niken, pengen diputer lagu yang mana di 0811251125.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh, hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya, udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Nama pada dua lifter Indonesia, Rahmat Erwin Abdullah, mempersembahkan medali emas kedua untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026 teman berdua setelah tampil sebagai yang terbaik di nomor 75 kilo putra cabang angkat besi Sabtu kemarin di Nagoya City Trade and Industry Center teman berdua, dan Rahmat mencatat total angkatan sekitar 366 kg yang terdiri dari 160 kg di nomor snatch dan 206 kg di clean and jerk, sekaligus memecahkan dua rekor dunia dalam pertandingan tersebut teman berdua. Persaingannya di sana begitu berlangsung dengan ketat teman berdua. Dan Werafon Sihuma asal Thailand ini mengunci posisi kedua. Kemudian Ri Chong Song dari Korea Utara di posisi ketiga, teman berdua. Dan Indonesia pastinya di posisi pertama ya. Ini adalah emas yang menjadi emas kedua untuk Indonesia di ajang Asian Games 2026. Setelah sebelumnya diraih tim bulu tangkis berugu putra, teman berdua. Pokoknya sih kalau ini kan yang penting nanti target-target medali emasnya tetap tercapai, tapi juga ya harus semangat ya atlet-atlet kita teman berdua. Pokoknya nanti semoga dapat medali emas yang sebanyak-banyak mungkin, dan target yang sudah diberikan medali emasnya itu bisa tercapai pastinya teman berdua.

Udah dua gak kerasa sudah masuk ke waktu maghrib. Berikut kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Pasti ini kan masih nemenin kamu di Pro 2 Jogja sampai nanti jam 7 malam. Allahu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mencari harta yang halal menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Di tengah modernitas, perkembangan teknologi, meningkatnya kebutuhan yang luar biasa, kadang kita terobsesi untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, kekayaan tanpa batas kita kumpulkan. Kemudian kita lupa bagaimana cara mendapatkannya. Padahal kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Kita selalu diingatkan, bukan dari segi kuantitasnya, tetapi dari segi kualitasnya. Bukan berapa banyak yang kita kumpulkan harta, kekayaan, tapi bagaimana cara memperolehnya. Kita diminta oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk makan yang halal dan yang baik di dunia ini dengan tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Kita mencari kekayaan, harta dengan tidak merugikan orang lain, dengan tidak melanggar aturan, melanggar hukum, norma, adat, agama, sosial, sehingga harta yang kita dapatkan adalah harta yang berkualitas, harta yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan manfaat, sehingga kita meninggalkan kepada anak cucu kita investasi jangka panjang, yaitu pikiran-pikiran yang tidak hanya materialistik, tapi lebih utama lagi yang penuh moral dan spiritual, investasi jangka panjang. Orang yang sukses pasti dibekali dengan kejujuran, kredibilitas, menghargai orang lain, kebaikan, bukan mengumpulkan harta dengan segala cara sehingga menimbulkan noda dan kesenangan yang sifatnya sementara. Investasi jangka panjang menjadi edukasi juga bagaimana mendapatkan harta dengan cara yang halal. Terima kasih para pendengar, sahabat Pro2 yang dirahmati Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.
2: Memperadua waktunya jamu, jamnya lagu kamu. Sudah aku siapkan 5 lagu di jamu. Udah aku share juga di WhatsApp grupnya Peradua Jogja. Buat kamu yang belum masuk, bisa WhatsApp aja kan untuk minta dimasukkan, supaya gak ketinggalan requestamnya di Peradua Jogja ya. Aku juga bacain, jadi kamu bisa langsungan aja kirim kan kira-kira nanti pengen diputerin lagu yang mana. Teman Peradua ada Nyoman Paul, tunggu apa lagi? Ada Rizky Febian, Adu Pandang, Taylor Swift, Look What You Made Me Do, Bezi featuring Camila Cabello Beautiful, sama Lomba Sihir Fast Bunga. Teman Peradua, aku ulangin sekali lagi, ada lagunya Nyoman Paul, tunggu apa lagi? Ada Rizky Febian, Adu Pandang, Taylor Swift, Look What You Made Me Do, Bezi featuring Camila Cabello Beautiful, sama Lomba Sihir Fast Bunga. So, langsungan aja kasih tau Candy Ken kira-kira 3 lagu apa yang pengen kamu dengar sore hari ini di segmen jamu, jamnya lagu kamu. Nanti lagu-lagu terbanyak yang direquest dari teman Peradua bakal aku puterin di jam 18:45 ya. WhatsApp-nya masih sama teman Peradua. WhatsApp aja kan di 0811 251 1025.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, bukannya nonton, malah sibuk sama handphone.
3: Shh, mau update status nih, biar orang-orang pada tahu kalau kita lagi nonton.
2: Ya nggak usah rekam filmnya juga kali.
3: Ya kan harus dong, biar buktinya otentik, bukan status palsu.
2: Ih, kena undang-undang ITE loh. Siap-siap aja di penjara paling lama 8 tahun.
3: Hah, serius?
2: Iya, beneran. Dan atau denda, paling banyak 2 miliar. Serius ini?
3: Ya, nggak jadi deh.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

kedua, kamu bisa share aja kalian kira-kira pengen dengerin lagu yang mana ya. Aku bacain sekali lagi 5 lagu yang sudah aku siapkan. Ada Nyoman Paul, Tunggu Apa Lagi, Rizky Febian, Adu Pandang, Taylor Swift, Look What You Made Me Do, Bezzy featuring Camila Cabello, Beautiful, sama Lomba Sihir, Fast Bunga, Tama Pradua. Langsungan aja kasih tahu kan ikan kira-kira 3 lagu apa yang pengen kamu denger di sore hari ini. Yang join sudah banyak banget. Ada Taufik di Godean, ada Syed di Megiri, ada Katri di Playen, ada Karini di Pakem sama Lavernia ya. Kamu juga bisa request lagu di segmen jamu, jamnya lagu kamu teman berdua, nanti aku puterin di jam 18:45. Jadi masih banyak banget waktunya buat kamu ngasih tahu kan kira-kira 3 lagu apa yang pengen kamu dengerin sore hari ini di segmen jamu, jamnya lagu kamu. WhatsApp aja di 0811251125.

Yes, itu dia teman Pro2, jawaban kita minggu ini di Chart Pro2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Ada Hon featuring Nicki with Location Unknown. Kalau kamu pengen lagu ini bertahan terus di Chart Pro2 Hitlist, jangan lupa request terus lagunya ke 0811-251-1025 biar bertahannya nggak cuma satu minggu aja ya. Dan jangan lupa dengerin terus Chart Pro2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tamu berdua Niken masih menunggu kurang 5 menit lagi buat kamu ngasih tahu ke Niken kira-kira pengen diputerin lagu apa di segmen jamu jamnya lagu kamu ya. Sudah 5 lagu yang aku siapkan. Kamu bisa request aja kira-kira pengen denger lagu yang mana teman berdua. Yang pertama ada lagunya Nyoman Paul, Tunggu Apa Lagi, Rizky Febian, Adu Pandang, Taylor Swift, Look What You Made Me Do, Bessie featuring Camila Cabello Beautiful, sama Lomba Sihir, Fast Bunga, teman berdua ya. Aku cuma bisa muterin lagu-lagu by playlist yang tadi sudah aku sebutkan aja, sampai nanti jam 7 malam teman berdua. Jadi buat kamu yang mau diputerin lagu lain, nanti bisa setelah jam 8 malam ya. Nanti kamu bisa join lagi aja teman berdua. Tapi sekarang kamu bisa request di segmen jamu jamnya lagu kamu. Sudah 5 lagu yang aku siapkan. Ada Nyoman Paul, Tunggu Apa Lagi, Rizky Febian, Adu Pandang, Taylor Swift, Look What You Made Me Do, Bessie featuring Camila Cabello Beautiful, sama Lomba Sihir, Fast Bunga, teman berdua. Langsung aja Niken masih tunggu 5 menit lagi. WhatsApp di 0811251125.

berdua waktunya Niken mainkan 3 lagu yang paling banyak di request di segmen jamu. Jamnya lagu kamu yang join masih sama teman berdua adalah Vernia. Tadi pengen diputerin lagunya Wait Wait Wait, Rizky Febian, Taylor Swift, Nyoman Paul. Ada Karini di Pakem, tadi pengen diputerin Nyoman Paul juga, Taylor Swift sama Lomba Sihir. Katri di Playin juga sama Taylor Swift, Bezi Lomba Sihir juga. Saya di Mogiri pengen diputar lagunya Nyoman Paul, Rizky Febian sama Lomba Sihir. Ada Taufik juga di Godean pengen diputar lagunya Rizky Febian sama Lomba Sihir, teman berdua. So mungkin aku puterin yang paling banyak di request aja, teman berdua. Sudah aku siapkan ada Lomba Sihir, Vas Bunga. Terus nanti aku putarkan lagunya Nyoman Paul, Tunggu Apa Lagi. Kemudian terakhir nanti aku putarkan lagunya Taylor Swift, Look What You Made Me Do. Ya, yang juga paling banyak di request di sore hari ini, teman berdua. So, 3 lagu sudah aku siapkan, mari kita putarkan. Kita mulai dari lagu yang paling banyak di request, teman berdua. Ada lagunya Lomba Sihir, Vas Bunga.

Tamu mulai dua Niken jeda dulu karena Niken mau pamitan. Ternyata udah 3 jam nemenin kamu di sore ceria Tamu mulai dua. Habis ini masih diputerin lagu-lagu yang enak pastinya. Nanti kamu bisa ditemenin oleh teman aku Abi yang bakal nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam sampai nanti jam 12 Tamu mulai dua. So, kalau gitu Niken pamit. Dengerin terus 102,5 FM Mulai dua Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Lebih mudah. Kondisi ini menjadi salah satu alasan permainan tradisional dimasukkan dalam rangkaian kegiatan workshop Karang Taruna. Menurutnya permainan tradisional tidak sekedar menjadi sarana hiburan saja, berbagai permainan memiliki nilai dan manfaat yang dapat mendukung pengembangan diri serta membangun interaksi di tengah masyarakat. Karang Taruna Patriot Gedong Kiwo berkomitmen terus untuk memaksimalkan potensi tersebut melalui kegiatan kepemudaan yang melibatkan masyarakat luas. Informasi selanjutnya untuk Mempro 2 dari Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Kota Yogyakarta yang melakukan sambang kampung keluarga berisiko stunting di Kelurahan Keparaan Jumat 25 September lalu. Anak berisiko stunting turut disasar pemberian makanan tambahan atau PMT berupa telur omega dan juga susu. Lurah Keparaan Yusuf Ahbari menjelaskan bahwa kegiatan sambang kampung ini merupakan bentuk kepedulian dan sinergi lintas sektor dalam mendukung upaya pencegahan dan penurunan risiko stunting, khususnya bagi keluarga yang membutuhkan perhatian dan pendampingan secara berkelanjutan. Selanjutnya informasi olahraga Teman Pro 2, Sekretaris Jenderal atau Sekjen FIFA Matthias Greifstrom mengungkapkan alasan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah perdana FIFA Asian Cup 2026. Ia pun menyebutkan bahwa semangat masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu pertimbangan FIFA. Ia juga mengapresiasi kesiapan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam menggelar turnamen tersebut. Menurut Greifstrom, PSSI dan juga pemerintah Indonesia menunjukkan kesiapan besar untuk mengorganisasi FIFA Asian Cup tahun ini. Selain itu, ia pun menilai Indonesia sebagai lokasi dari kantor perwakilan FIFA juga memiliki nilai tersendiri. Selain antusiasme sepak bola dan juga kesiapan penyelenggara, Greifstrom menyebutkan keberadaan infrastruktur serta sumber daya manusia Indonesia menjadi faktor penting. Menurutnya, kedua aspek itu diperlukan untuk menghadirkan turnamen yang berkualitas. Informasi selengkapnya Teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Kali di udara, tetap di udara, teman Pro 2 masih dengerin Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu. Sugeng Dalu menyapa panjenengan malam hari ini. Saya Suryo Abimaruf siap untuk melanjutkan kebersamaan kita untuk edisi hari ini 27 September 2026, teman Pro 2. Karena setelah ini kita akan bergabung ya bersama Pro 2 Jakarta untuk ikut mendengarkan siaran Indonesia Pro Indie yang juga disiarkan relay oleh Pro 2 Network di seluruh Indonesia.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: seorang musisi indie, ada hal yang mungkin lo pahami tentang hubungannya antara ritme dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, serius, oke, artian, bahkan kamu udah 5 platform, tapi setelah beberapa hari view-nya itu aja. Yang sendiri, yang sendiri, dan akhirnya jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya seperti dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Bagian dari algoritma. Tapi, algoritma itu bukan sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru hanya untuk algoritma. Kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, juga storyteller, content creator, dan juga komputer, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah,

masih di Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya? Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak

Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau.

Satu hits yang dalam banget dari Brian Prasetyo Adi. Sakitiku lagi teman Pro 2 menemani kita malam ini di Jaka Malam. Jangan galau malam-malam. Setelah tadi kita relay dari Pro 2 Jakarta di Indonesia Pro Indi, sekarang balik ke Yogyakarta. Berikan aku Suryo Abi Ma'ruf menyapa untuk panjenengan yang malam hari ini lagi dengerin lagu-lagu enak barengan Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Satu hits cover lagunya Dewa 19, teman Pro 2, yang juga menjadi soundtrack sebuah film yang judulnya Ganjil Genap. Kali ini dibawakan oleh Ardian Marta Dinata, penyanyi yang ngehits dengan lagunya Ku Ingin Kau Tahu, teman Pro 2. Kali ini dengan lagunya Kamulah satu-satunya menemani kita 37 menit dari jam 8 malam. Mengingatkan semua buat kamu teman berdua yang lagi capek-capeknya karena kamu lagi menghabiskan energi di 2 hari weekend ini teman berdua, aku temani suasana di sana dengan lagu-lagu enak. Saya terdengar bersama Pro 2 FM Jogja.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Hit me with your do do do da da da da da da da da da. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

Suel sama Bro 2 dari Taylor Swift menemani kita malam ini di hampir jam 9 malam. Saatnya kamu untuk bantuin aku request lagu teman Bro 2. Yes, lagu yang kamu pengen dengerin lewat radio kesayangan kamu ini kamu bisa nikmati bersama orang-orang tercinta di sana. Ya, atau mungkin sekaligus kamu pengen cerita hari ini, boleh, boleh banget ya. Hari ini gimana teman Bro 2 weekend-nya? Semoga menyenangkan dan semoga ini juga berlaku pada umumnya. Apalagi buat kamu yang memang ada momen spesial di hari yang spesial hari ini ya. Semoga juga buat kamu all listeners, teman Pro 2, buat panjenengan yang lagi nikmati lagu-lagu di Pro 2 FM Jogja. Menyapa dari studio Jalan Avan di Demangan Jogja. Suryo Abi Maruf di sini.

0: 102FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Nama lengkap saya Retno Februhartati, tapi panggilannya di udara, di radio saya Mawar Kuning. Saya mendengarkan RRI dari sejak tahun 96. Saya senang sekali mendengarkan Pro 1 itu yang ada acaranya Ruang Rindu dan Indonesia Banget. Harapannya untuk RRI sebetulnya banyak acara-acara yang kesenangan pendengar sebetulnya ya. Ini loh radio saya yang selalu menemani saya di mana aja untuk mendengarkan Pro 1 dari Mutiara Pagi dari jam 5 sampai nanti jam 10 terus nanti jam 12 disambung sampai malam jam 24. Tapi kalau saya lagi di dapur juga ada lagu sendiri yang ada di dapur. Jadi mana-mana selalu Pro 1 itu jadi radio kesayangan saya. Dirgahayu RRI ke-81, semoga tetap jaya di udara dan tambah pendengarnya.
1: Saya Pak Beni dari Condong Catur. Biasanya di udara Beni Condong Catur. Kalau acara di RRI itu saya semua senang.

0: Karena ya gimana ya, dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai terakhir itu rally terus. Jadi ya itu saya senang. Idolanya siapa ya? Semua idola. Dulu waktu itu ada Pak Margono, Pak Edi, siapa? Ediono, ada Bu Meri, ada ya, yang dulu. Nah, lalu yang sekarang-sekarang, oh dia Kuning, di kamp. Nah, mulai sekarang ada yang baru-baru ini, ada Bu, Mbak Lulu, Mas Agus, Mbak Dina, Mbak Erna, hampir semuanya, Mas Ferry, dan semuanya. Untuk RRI, mengucapkan selamat merayakan ulang tahun yang ke-81. Semoga tetap saya di udara, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Nama saya Kevin Ariel Nugroho Putra, kalau di Pro2 itu dipanggilnya Kevin Ariel dari Catur Tunggal. Di sini saya mahasiswa di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Aku dengerin RRI itu dari tahun 2023. Yang paling aku suka Pro2 Book Review, karena aku kan kebetulan suka baca buku juga dan suka diskusi-diskusi sama penulis-penulis buku juga. Jadi kalau di Pro2 Book Review itu kan acaranya kan diskusi sama penulis buku gitu, dan aku selalu mengajukan pertanyaan gitu. Kalau penyiar idolanya Kak Abi, Kak Suryo Abi, sama Kak Ajeng. Aku ngucapin selamat Hari Radio Republik Indonesia, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Semoga seperti tagline-nya, selalu jaya di udara dan tetap selalu dapat terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saya Suwardi Indraswara dari Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya. Dan kebetulan saya sebagai budayawan Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekaligus sebagai Ketua APEPSKID Indonesia. Kalau tidak salah ingat, saya mendengarkan RRI itu sejak tahun 1978. Ya, tahun 1978, terutama agenda-agenda atau acara ketoprak, kemudian wayang kulit, semalam suntuk itu sering mendengarkan, dan juga dagelan Mataram, Basio itu ya. Itu karena kalau dulu pas saya bertempat tinggal di desa itu paling channelnya paling terdengar, paling jelas itu RRI. Dulu namanya kalau tidak salah RRI Nusantara 2 ya, sekarang mungkin RRI Yogyakarta. Itu lebih nyaring, lebih terdengar, dan apa ya, banyak agenda-agenda lokal, agenda-agenda daerah yang cocok untuk apa orang-orang di pedesaan, khususnya kaum tani, karena kebetulan saya dari keluarga petani itu. Selamat ulang tahun pada RRI Yogyakarta yang ke-81, yang kebetulan bersamaan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga RRI selalu jaya di udara dan selalu digemari oleh seluruh pemirsa dan pendengar di seluruh tanah air. Terima kasih.
3: Nama saya Ana Amreh Rahayu. Saya memang di radio itu Ana dari Tompean. Saya itu suka di RRI itu bagaimana kita bisa banyak hal yang saya tahu gitu. Ya, sering saya juga masuk di situ di RRI, apalagi yang masalah-masalah yang saya suka gitu. Kami sebagai warga Yogyakarta dan kami suka dengan RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81. Semoga lebih baik lagi RRI. Terima kasih, selamat, selamat, dan selamat.

Yes, itu dia teman-teman berdua. Jawaban kita minggu ini di chart berdua hit list the weekly top 20 countdown. Ada Hon featuring Nicki with Location Unknown. Kalau kamu pengen lagu ini bertahan terus di chart berdua hit list, jangan lupa request terus lagunya ke 0811-251-1025 biar bertahannya nggak cuma satu minggu aja ya. Dan jangan lupa dengerin terus chart berdua hit list the weekly top 20 countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. For the weekly hit list, the weekly top 20 countdown, all the hits.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Sudah kita mainkan ya, lagu yang kamu request malam hari ini. Menyapa untuk siapapun yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811251125. Malam Pro 2 FM, malam juga boleh request enggak? Boleh kakak. Dari Rini di Jogja Selatan ya. Pengen denger lagunya Aneth, tadi udah kita dengerin bareng. Terus juga ada, halo kakak, mau request dong? Boleh. Nih aku balas ya. Ya, terus juga ada lagi dari Taufik di Godean. Selamat malam Mas Taufik di sana. Bagaimana Godean hari ini? Mataharinya ada berapa? Abi, malam ya. Sambil istirahat, request lagu dong. Lagunya Sabtu Minggu dari Sandy Chenester. Boleh? Kita carikan spesial buat kamu. Sabtu Minggu Senin ya. Kalau nggak ada di playlist, diganti mahal ini yang percuma. Terima kasih. Sabtu Minggunya kita coba dulu. Kalau nggak yang mahal ini percuma. Boleh. Nanti juga kita akan mainkan untuk kamu. Yang lain boleh gabung juga ya. Sampai dengan jam berapa? Sampai dengan jam 11 malam aja. Di WhatsApp Pro 2 FM Jogja aku tunggu di 0811251125. Buat kamu, Sandy di Godean, dua-duanya lagunya kita mainkan. Mahal ininya setelah satu hits yang satu ini yang kamu request dari tadi, ada Sandy Chenester. Sabtu Minggu menemani kamu juga teman Pro 2 di weekend bersama Pro 2 FM Jogja.

0: Gimana nih kabar rekrutmen karyawan buat toko roti kita?
1: Lagi aku pilih-pilih nih, bagus-bagus loh CV-nya. Ada yang bagus banget malah, hard skill mumpuni, soft skill mengesankan. Tapi sayangnya difabel.
0: Emang kenapa kalau difabel? Kalau skillnya bagus ya udah terima aja.
1: Emangnya bisa ya? Ntar kita yang repot lagi.
0: Banyak loh difabel yang justru lebih jago dari kita. Lagian pekerjaan difabel tuh amanat undang-undang kan? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang peran perusahaan swasta yang wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
1: Berarti kita call buat interview ya? Kalau cocok kita terima nih.
0: Iya dong, kita kasih kesempatan.

Satu hits milihnya Edi Melvin, teman berdua Low Stars menemani kita malam ini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Lagunya yang udah dimainkan tadi adalah lagu yang udah di request juga oleh Taufik di Godean. Matur nuwun Mas Abi, sami-sami Mas Taufik, sehat selalu di sana ya. Ada juga lagu yang udah disiapkan teman berdua, menyapa untuk 349 digit terakhirnya untuk Mas Dedo di Kabupaten Bantul yang request lagu ini nih, judulnya apa? Ada yang tahu yang lain? Lagu yang udah lama banget ya kita dengerin teman berdua. Ternyata malam hari ini spesial untuk kita dengerin bareng. Mas Dedo di Bantul, Terry, sendiri selanjutnya. Kita dengerin bareng.

0: THR ini sebetulnya banyak acara-acara yang kesenangan pendengar sebetulnya ya. Ini loh radio saya yang selalu menemani saya di mana aja untuk mendengarkan Pro 1 dari Mutiara Pagi dari jam 5 sampai nanti jam 10 terus nanti jam 12 disambung sampai malam jam 24. Tapi kalau saya lagi di dapur juga ada radio sendiri yang ada di dapur. Jadi mana-mana selalu Pro 1 itu jadi radio kesayangan saya. Dirgahayu RRI ke-81, semoga tetap jaya di udara dan tambah pendengarnya.
1: Saya Pak Beni dari Condong Catur. Biasanya di udara Beni Condong Catur. Di kalau acara di RRI itu saya semua senang karena ya gimana ya, dari pagi sampai sore sampai malam sampai terakhir itu RRI terus, jadi ya itu saya senang. Idolanya siapa ya? Semuanya idola. Dulu waktu itu ada Pak Margono, Pak Edi, siapa? Ediono, ada Bu Meri, ada ya, yang dulu. Nah, lalu yang sekarang-sekarang, oh dia kuning. Nah, mulai sekarang ada yang baru-baru ini, ada Bu Mbak Lulu, Mas Agus, Mbak Dina, Mbak Erna, hampir semuanya, Mas Ferry, dan semuanya. Untuk RRI, mengucapkan selamat merayakan ulang tahun yang ke-81. Semoga tetap jaya di udara, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
2: Nama saya Kevin Ariel Nugroho Putra. Kalau di Pro 2 itu dipanggilnya Kevin Ariel dari Catur Tunggal. Di sini saya mahasiswa di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Aku dengerin RRI itu dari tahun 2023. Yang paling aku suka Pro 2 Book Review karena aku kan kebetulan suka baca buku juga dan suka diskusi-diskusi sama penulis-penulis buku juga. Jadi kalau di Pro 2 Book Review itu kan acaranya kan diskusi sama penulis buku gitu, dan aku selalu mengajukan pertanyaan gitu. Kalau penyiar idolanya Kak Abi, Kak Suryo Abi sama Kak Ajeng. Aku ngucapin selamat Hari Radio Republik Indonesia, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia, semoga seperti tagline-nya selalu jaya di udara dan tetap selalu dapat terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saya Suwardi Indraswara dari Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya. Dan kebetulan saya sebagai budayawan Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekaligus sebagai Ketua APEPSKID Indonesia. Kalau tidak salah ingat, saya mendengarkan RRI itu sejak tahun 1978. Sejak tahun 1978, terutama agenda-agenda atau acara ketoprak, kemudian wayang kulit, semalam suntuk itu sering mendengarkan, dan juga dagelan Mataram, Basio itu ya. Itu karena kalau dulu pas saya bertempat tinggal di desa itu paling channelnya paling terdengar paling jelas itu RRI. Dulu namanya kalau tidak salah RRI Nusantara 2 ya, sekarang mungkin RRI Yogyakarta. Itu lebih nyaring, lebih terdengar, dan banyak agenda-agenda lokal, agenda-agenda daerah yang cocok untuk orang-orang di pedesaan, khususnya kaum tani, karena kebetulan saya dari keluarga petani itu. Selamat ulang tahun pada RRI Yogyakarta yang ke-81, yang kebetulan bersamaan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga RRI selalu jaya di udara dan selalu digemari oleh seluruh pemirsa dan pendengar di seluruh tanah air. Terima kasih.

Nama saya Ana Amreh Rahayu. Saya memang di radio itu Ana dari Tompean. Saya itu suka di RRI itu bagaimana kita bisa banyak hal yang saya tahu gitu. Ya, sering saya juga masuk di situ di RRI, apalagi yang masalah-masalah yang saya suka gitu. Kami sebagai warga Yogyakarta dan kami suka dengan RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81. Semoga lebih baik lagi RRI. Terima kasih, selamat dan selamat.

from Justin Bieber menemani kita kali ini di 10 menit dari jam 10 malam Pro 2 FM Jogja pukul 22 lebih 12 menit menemani kamu selanjutnya teman Pro 2 dengan lagu yang sudah aku siapkan yang request lagunya Coldplay Jangan Kemana-mana. Sekaligus menginformasikan teman Pro 2 kali ini ada himbauan ya untuk seluruh masyarakat dari pemerintah yang mengajak masyarakat agar sadar mitigasi melalui penyediaan tas siaga bencana. Informasi ini dikutip dari rri.co.id teman Pro 2, di mana masyarakat Indonesia diminta meningkatkan kesadaran mitigasi bencana di rumah melalui penyediaan tas siaga darurat secara mandiri. Langkah preventif ini tumbuh seiring dengan masifnya edukasi publik mengenai pentingnya persiapan awal sebelum bantuan evakuasi tiba. Diberitakan juga bahwa kondisi geografis Indonesia yang berada di jalur cincin api menuntut setiap keluarga memiliki pemahaman dasar tentang penyelamatan diri, kesiapan mental dan logistik di tingkat rumah tangga terbukti menjadi penentu utama keselamatan jiwa saat krisis melanda. Tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom RI, Bapak Dr. Muhammad Hidayat menghimbau agar kita semua masyarakat secara rutin mengecek kelengkapan isi tas darurat di tempat tinggal masing-masing. Tas siaga ini wajib diletakkan di lokasi yang mudah dijangkau saat situasi darurat terjadi secara mendadak. Dan disampaikannya saat merinci isi tas darurat idealnya mencakup uang tunai secukupnya, dokumen penting berharga, cadangan pakanan atau juga pakaian, serta kotak P3K. Unik dan pentingnya, peluit penyelamat juga wajib disertakan di dalam tas guna memudahkan tim SAR mendeteksi posisi korban. Selain logistik fisik, setiap anggota keluarga disarankan mencatat nomor kontak darurat penting serta informasi golongan darah pada kartu identitas khusus. Jejak informasi ini sangat membantu petugas penyelamat dalam memberikan penanganan medis darurat di lapangan. Dalam hal ini pemerintah terus mendorong budaya sadar bencana melalui simulasi keluarga tangguh yang melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Mitigasi ini mendongkrak kesadaran generasi muda terhadap pentingnya kesiapsiagaan dan melalui budaya siaga bencana ini ketahanan nasional secara keseluruhan akan semakin tangguh karena perlindungan keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama dalam menghadapi berbagai potensi krisis alam dan bencana. Informasi selengkapnya, teman Brodo bisa update melalui RRI.

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.

0: Hit Music. Pro 2 Indo Hit persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
1: Teman Pro 2, saatnya kita untuk dengerin siapa juara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat

0: videonya. Wih, kerennya.
1: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
0: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
1: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
0: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
1: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
0: Sounds good.
1: Teman Pro2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan stop scrolling, start living.

Arsy Widianto kali ini berkolaborasi dengan Tiara Andini, Memilih Aku. Udah kita dengerin bareng teman berdua. Selamat malam juga untuk Al-Fatih yang bergabung dari Banguntapan, yang udah request lagunya Mawar Leong dengan Mesin Waktu. Sudah kita mainkan juga ya. Menemani kamu selanjutnya teman berdua dengan lagu-lagu enak yang sudah kamu tungguin selanjutnya. Lagu Manca aku siapkan untuk kita nikmati bareng Produ FM Jogja malam ini. Kita karaokean bareng teman berdua bersama satu hits yang menjadi lagu wajib buat kamu yang mungkin beberapa waktu yang lalu ya menikmati kebahagiaan bersama teman-teman di ruang atau room karaoke. Selain lagunya Samson Kenangan Terindah, terus juga lagunya Kemesraan dari Iwan Fals, kali ini juga ada lagu lainnya, lagu wajib karaokean Adele, Someone Like You.

Awiki lah selamanya cinta teman berdua soundtracknya film Let's Fight Ghost udah menemani kita di hampir jam 11 malam. Terima kasih juga untuk Kevin Ariel di Catur Tunggal yang udah kirimkan kata-kata hari ini. Boleh. Budi Doremi mesin waktu tadi udah kita denger yang versi Mawar The Young ya, yang udah di request juga. Selamat malam untuk yang udah bergabung malam ini dari Kevin Ariel. Kata-kata malam ini, semoga diri ini dapat belajar dari setiap kecewa. Tak hanya berkeluh kesah pada tiap tantangan yang menimpa, sebab hidup bukan tentang selalu mendapatkan, melainkan selalu belajar dalam memilih dan melangkah ke depan. Mungkin saja memang tak semua yang kita inginkan harus menjadi bagian dari perjalanan. Ada yang tertunda untuk menguatkan, ada yang hilang untuk memberi sadar, ada juga pilihan yang perlu diperbaiki. Karena sang pencipta sedang mengajari diri ini agar bisa lebih bijak menentukan arah kehidupan. Malam Kak Abi, malam juga menyapa lagi malam ini ya. Request lagu dong, terima kasih, salam hangat. Semangat siaran selalu dari Kevin Ariel di Catur Tunggal. Matur nuwun Kevin Ariel, nanti lagunya kita mainkan di segmen selanjutnya ya di jam 11. Dan menyapa juga untuk yang lain, ada Kak Tri yang baru bangun. Selamat pagi. Aku pamitan, selainnya akan ada Jazz Music yang lanjut menemani teman Pro 2. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Sekali lagi, matur nuwun.

0: Kreatif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program aktif akselerasi kreatif musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang yang berjumpa teman-teman difabel, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif, berbasis budaya, dan talenta lokal.

What's up, man? Yo, kinda miss you guys. Rindu bicara tanpa lewat device. Rasa bosan mulai hypnotize. Habiskan waktu looking to the skies. And I hope kalian semua baik-baik. Aku kirimkan segala doa terbaik. Mungkin proses bawa kita turun naik. Tapi jangan khawatir.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: Yes. Pick up the phone. Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, pernahkah kamu mendengar anafilaksis? Nah, anafilaksis adalah reaksi alergi berat dan dapat berujung pada shock yang dikenal sebagai shock anafilaksis. Shock akibat anafilaksis ini dapat menyebabkan tekanan darah menurun secara drastis, serta penyempitan saluran pernafasan sehingga perlu mendapatkan penanganan dengan cepat. Anafilaksis dapat terjadi dalam hitungan menit pasca penderita terpapar alergen atau penyebab alergi dan dapat kambuh dalam kurun waktu 12 jam. Maka dari itu, kondisi ini membutuhkan pemantauan dokter. Reaksi setiap orang terhadap alergi memang cukup bervariasi. Beberapa orang mungkin mengalami reaksi ringan seperti gatal-gatal, hidung berair atau kondisi ringan lainnya ketika terpapar alergen. Anafilaksis ini merupakan kondisi darurat yang perlu segera mendapatkan penanganan serius. Jika dibiarkan begitu saja, maka dapat berpotensi menyebabkan kondisi yang lebih serius seperti tekanan darah yang tiba-tiba menurun dan berujung hilangnya kesadaran. Anafilaksis juga berpotensi menyebabkan pembengkakan saluran pernafasan sehingga dapat mengancam jiwa apabila tidak ditangani dengan baik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.

teman Pro 2 tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro 2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Senin tanggal 28 September 2026 dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avani Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Sudah hari Senin, waktunya kembali beraktivitas. Dan tentunya ada aku, Vina Mufiana, di sini yang bakalan menemani segala aktivitas kamu di hari Senin ini sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya Pro 2 Jogja juga bakalan jadi teman terbaik kamu dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam. Dari kamu bangun tidur sampai tidur lagi. Dan aku bakalan kasih tahu ke kamu program apa aja yang bisa kamu ikuti ya. Nanti dari jam 5 sampai jam 6 kamu akan ditemani dengan nonstop music di Jazz Music Pro 2 Jogja. Habis itu di jam 6 sampai jam 10 akan ada Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jam 10 sampai jam 3 ada Santai Siang. Setelah itu dilanjut Sore Ceria di jam 3 sampai jam 7 malam. Setelah itu dilanjut dengan Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam yang bakal menemani kamu dari jam 7 sampai jam 24 malam. Tapi sebelum ke Jaga Malam, jangan lupa nanti dengerin Music Live Chat yang nemenin kamu di jam 7 sampai jam 8. So, itu dia program acara yang bakalan nemenin kamu dari kamu bangun tidur sampai istirahat lagi. Pokoknya Pro 2 Jogja siap jadi teman terbaik kamu. Kalau gitu, kita akan mengawali dulu pagi hari ini dengan nonstop music di Jazz Music Pro 2 Jogja. Nanti kita bakalan balik lagi nemenin kamu jam 6 sampai jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: Nabi Idris alaihissalam di langit keempat. 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat, bumi terbagi menjadi 4 wilayah besar dan manusia berbicara dalam 72 bahasa. Sungguh luar biasa, anak cucu Nabi Adam telah tersebar ke seluruh penjuru bumi. Pada masa inilah Nabi Idris hidup. Beliau lahir di kota Manaf, Mesir, dan diangkat sebagai nabi sekaligus rasul Allah untuk kaum Bani Qabil. Iblis benar-benar menepati sumpahnya untuk menggoda anak cucu Nabi Adam. Sebagian besar manusia telah lupa pada ajaran Nabi Adam. Mereka tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berganti menyembah kepada api, menganggap api sebagai dewa yang menjaga mereka. Suatu ketika, Allah memberikan ujian berupa kemarau panjang. Hujan yang tak kunjung turun membuat tanah mengering. Gagal panen terjadi di mana-mana. Hewan ternak juga banyak yang mati karena kekurangan air minum.
1: Aduh, kalau begini terus aku bisa rugi,
0: keluh salah satu orang. Sesaat kemudian, orang-orang mulai gaduh dan saling mengeluh. Tidak ada yang bisa mengatasi kesulitan itu.
2: Mari kita berdoa kepada Dewa Api, meminta perlindungan,
0: teriak salah satu orang. Ajakan itu pun disambut oleh seluruh warga. Mereka berbondong-bondong menyembah kepada Dewa Api dan meminta agar segera diturunkan hujan.
2: Wahai Dewa, turunkanlah hujan,
0: pinta para warga. Namun, hujan tidak juga turun, meskipun mereka telah berdoa berkali-kali. Semakin lama, kekeringan semakin parah. Nabi Idris pun mengajak kaumnya untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Nabi Idris. Hujan pun turun dengan lebat, membasahi tanah-tanah yang kering. Sungai kembali terisi, pertanian kembali subur, dan tanah kembali menghijau. Sungguh Allah Maha Besar. Dalam kesehariannya, Nabi Idris selalu berhati-hati dalam berbicara, pendiam, berwibawa, dan sangat suka belajar. Allah memberikan karunia ilmu yang sangat luas kepada Nabi Idris. Ini adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Idris. Beliau menjadi orang pertama yang memahami ilmu tafsir, hukum, serta ilmu astronomi. Subhanallah. Mukjizat berikutnya adalah kemampuan untuk menulis dan membaca. Nabi Idris adalah orang pertama yang bisa membaca dan menulis. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 30 sohifah atau lembaran kepada Nabi Idris yang berisi petunjuk yang harus disampaikan kepada kaumnya, Bani Qabil, agar mereka bertaubat dan menyembah Allah. Tidak hanya cerdas dan memiliki banyak ilmu, Nabi Idris juga mendapatkan mukjizat menjahit. Beliau sungguh mahir dalam menjahit pakaian. Ketika jahitannya selesai, Nabi Idris akan memberikannya kepada orang yang membutuhkan tanpa meminta bayaran sedikit pun. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Dalam 1 minggu, Nabi Idris menghabiskan 4 hari untuk beribadah kepada Allah dan 3 hari lainnya digunakan untuk berdakwah. Amalan ibadah Nabi Idris yang sangat sulit diikuti oleh orang-orang adalah berpuasa sepanjang hari dan beribadah sepanjang malam. Sifatnya yang sungguh mulia ini menarik perhatian malaikat Israel. Malaikat Israel berdoa kepada Allah agar diperbolehkan untuk bertemu dengan Nabi Idris. Setelah doanya dikabulkan, malaikat Israel pun turun ke bumi dalam wujud manusia dan pergi menemui Nabi Idris. Semakin lama, malaikat Israel semakin kagum dengan sifat-sifat mulia Nabi Idris. Hingga suatu ketika, Nabi Idris mengetahui bahwa sahabatnya itu adalah malaikat. Nabi Idris menyampaikan keinginannya yang paling dalam kepada malaikat Israel, yaitu merasakan kematian. Nabi Idris meminta kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Sungguh permintaan yang berat. Malaikat Israel tidak bisa mengabulkan permintaan itu begitu saja, karena semua hal yang dilakukannya harus mendapatkan izin dari Allah. Nabi Idris pun memohon kepada Allah untuk mengabulkan keinginannya itu, dan Allah mengabulkannya. Ketika Nabi Idris sedang terbaring dalam tidurnya, malaikat Israel datang dan mencabut nyawa Nabi Idris. Melihat Nabi Idris meninggal dunia, malaikat Israel pun memohon kepada Allah untuk menghidupkannya kembali. Subhanallah, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah merasakan sakit yang luar biasa ketika nyawanya dicabut, Nabi Idris pun semakin tekun dalam beribadah. Namun, rasa ingin tahu dalam diri Nabi Idris sungguh besar. Pada kesempatan lainnya, Nabi Idris memohon kepada malaikat Israel untuk membawanya melihat surga dan neraka. Dan Allah mengabulkan permintaan Nabi Idris ini. Malaikat Israel mengajak Nabi Idris terbang menembus langit. Ketika sampai di dekat neraka, Nabi Idris melihat penjaga pintu neraka yang begitu menyeramkan. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya betapa menakutkannya neraka itu. Tempat yang sangat mengerikan, di mana manusia akan mendapatkan siksaan setelah hari kiamat nanti. Nabi Idris pun pingsan karena tidak sanggup menyaksikannya. Setelah itu, malaikat Israel mengajak Nabi Idris mengunjungi surga. Di sana, Nabi Idris disambut oleh penjaga surga yang rupawan. Nabi Idris hampir saja pingsan lagi ketika melihat surga yang begitu indah. Subhanallah, surga tampak begitu menakjubkan. Mata air di sana sangat jernih. Ada sungai yang mengalirkan susu, madu, dan anggur. Ketika waktunya telah tiba, malaikat Israel memanggil Nabi Idris untuk mengantar pulang ke bumi. Namun, Nabi Idris merasa enggan meninggalkan surga yang begitu indah. Beliau pun berdoa kepada Allah untuk diizinkan tinggal di surga selamanya. Allahu Akbar, Allah sungguh mengasihi Nabi Idris. Maka Allah pun mengizinkan Nabi Idris untuk tinggal di surga. Nabi Idris menjadi nabi pertama yang diangkat ke surga. Dan kisah ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad mengunjungi neraka dan surga dalam peristiwa Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril yang menemaninya, dan malaikat menjawab,
3: "Inilah Idris."
4: FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mu jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
2: Mu jamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, gimana nih kabar rekrutmen karyawan buat toko roti kita?
3: Lagi aku pilih-pilih nih. Bagus-bagus loh CV-nya. Ada yang bagus banget malah. Hard skill mumpuni, soft skill mengesankan. Tapi sayangnya difabel.
2: Emang kenapa kalau difabel? Kalau skillnya bagus ya udah terima aja.
3: Emangnya bisa ya? Ntar kita yang repot lagi.
2: Eh, banyak loh difabel yang justru lebih jago dari kita. Lagian mempekerjakan difabel tuh amanat undang-undang kan? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang peran perusahaan swasta yang wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
3: Berarti kita call buat interview ya. Kalau cocok kita terima nih.
2: Iya dong, kita kasih kesempatan.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Waktu Info Pro 2, Senin 28 September 2026 bersama saya, Vina Mutiana. Info Pro 2. Pemerintah menyiapkan pendidikan gratis bertahap bagi seluruh jenjang pendidikan. Kebijakan tersebut mencakup pendidikan dasar negeri maupun swasta sesuai komitmen pemerintah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi secara selektif, afirmatif. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Suharti. Ia mengatakan pemerintah menyiapkan koordinasi lintas kementerian untuk menentukan prioritas pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis berdasarkan kebutuhan setiap daerah. Menurutnya, sejumlah kementerian dan lembaga turut dilibatkan terkait kebijakan ini, mulai dari Kementerian Agama hingga Kementerian Keuangan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan upaya mengatasi akar penyebab kenaikan permukaan laut, terutama dengan membatasi emisi gas rumah kaca. Ia menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan tingkat tinggi mengenai kenaikan permukaan laut yang dilansir dari Xinhua Sabtu 26 September 2026. Guterres mengatakan setiap kenaikan suhu global di atas batas 1,5 derajat Celcius harus dibuat sekecil dan sesingkat mungkin. Menurutnya, emisi global harus segera mencapai puncaknya dan turun 60% pada 2035. Badan Amil Zakat Nasional Sleman menyalurkan sedekah dari masyarakat melalui program distribusi bantuan air bersih sebanyak 2.000 liter di Padukuhan, Citar, Ngemblak, Moyu, dan Sleman. Penyaluran air bersih merupakan salah satu bentuk pentasharufan dana yang diarahkan untuk membantu masyarakat dalam kondisi membutuhkan. Ketua Basnas Sleman Muhyiddi Darmaji menjelaskan distribusi air bersih ini dilakukan menyusul adanya laporan ke BBBD Sleman terkait kondisi kekeringan di wilayah Moyudan. Warga mengaku kesulitan dalam mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Air bersih lalu didistribusikan dan disimpan dalam hidran umum milik warga.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro2. Vina Moviana sudah siap buat menemani kamu pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro2, sampai nanti jam 10 pagi.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

Saking ngantuknya. Berarti kita samaan teman bro dua, jujur ya kan. Senin ini tuh rasanya, aduh mantap banget deh. Matanya tuh kayak berat banget, nguap-nguap dari tadi. Rasanya pengen rebahan, pengen tidur lagi. Tapi apa mau dikata ya kan, ini sudah hari Senin lagi. Jadi mau tidak mau kita harus kembali beraktivitas dan kembali melaksanakan kegiatan dan rutinitas yang ya kadang bikin senang, kadang bikin gemes ya kan. Ya begitulah yang namanya sebuah kehidupan. Tapi tenang aja paginya kamu. Hari ini aku temenin ya sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman pro 2. Dan Pina juga udah siapin lagu-lagu enak deh buat temenin kamu yang udah mulai on the way pagi hari ini. Karena jam 7 pagi tuh harus upacara. Jadi jam segini udah mulai dalam perjalanan. Atau mungkin jam segini lagi siap-siap teman pro 2. Nyarap dulu kali ya. Sarapan apapun deh, mau bubur, roti, itu apa aja bisa. Yang penting perut kamu terisi teman pro 2 ya. Dan yang paling penting kalau habis sarapan, gak tiba-tiba langsung pengen ke belakang. Ada yang kayak gitu juga gak sih? Kalau udah ready, udah siap, udah cakep, tiba-tiba ada panggilan alam yang mengharuskan kita ke belakang buat store. Wah, itu sih kadang suka bikin gemes ya kan. Apalagi kalau udah ready gitu. Jadi make sure deh, semoga rasa-rasa ingin ke belakangnya bisa ditahan dulu sampai di tujuan gitu. Kalau gak bisa, yaudah keluarkanlah, lepaskanlah, gak apa-apa deh. Apapun aktivitas kamu pagi ini, Vina temenin kamu teman berdua ya. Kamu mau diputerin lagu apa pagi ini, kasih tau aku ya. Mau lagu mancanegara boleh, Indonesia juga boleh. Nanti aku mainkan lagunya buat kamu. Tinggal WhatsApp aja ke 0811-251-1025. Atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @dari_bro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Sambil nungguin kamu yang mau ikutan gabung teman bro 2, nanti aku bakalan update informasi di Super Spot Review. Aku bakalan mengupdate gitu ya posisi Indonesia di Asian Games 2026 ya. Apakah posisinya lebih baik daripada minggu lalu atau malah posisinya stuck di situ aja? Yes, nanti aku bakalan update detailnya buat kamu.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Tim Indonesia kembali ditinggal Malaysia dalam perolehan medali Asian Games 2026 hingga Minggu 27 September 2026. Kontingen Indonesia hanya menambah satu medali Asian Games pada Minggu. Satu-satunya medali itu datang dari cabang olahraga e-sport yang meraih medali perak. Dalam final nomor MOBA Pokemon United di IG Sky Expo Hall D, Indonesia kalah 1-3 dari tuan rumah Jepang. Dengan satu medali perak tersebut, Indonesia menempati peringkat ke-14 klasemen Asian Games 2026, menyalip Singapura yang turun ke posisi 15. Pertarungan Timnas Indonesia versus Malaysia dalam laga grup A FIFA Asian Cup 2026 akan disiarkan langsung hari ini. Pertandingan ini krusial bagi Timnas Indonesia karena bisa menentukan lolos ke final FIFA Asian Cup 2026. Baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama mengantongi kemenangan pada laga pertama. Karena itu, kemenangan kedua akan membuka lebar kans jadi juara grup sekaligus lolos ke final. Cristiano Ronaldo harus memulai laga dari bangku cadangan saat timnas Portugal menghadapi Norwegia di Stadion Ullevål Oslo Senin 28 September dini hari waktu Indonesia bagian barat. Keputusan pelatih Jorge Jesus tersebut membuat Ronaldo tidak tampil sejak menit awal untuk pertama kalinya sejak September 2024. Hal ini membuat duel Ronaldo versus Haaland tak terjadi di lapangan. Portugal pun akhirnya tetap meraih kemenangan 2-1 atas Norwegia dalam laga lanjutan UEFA National League 2026-2027.
0: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, ini roti sama kopinya satu ya.
3: Sebentar ya mbak, antri dulu.
2: Iya mbak, jangan main serobot aja dong. Kan duluan saya. Saya kan cuma dikit mbak, bentaran doang. Tuh, mbaknya sekeranjang. Lama, saya buru-buru nih.
1: Lah, solusinya kalau buru-buru, ya berangkat lebih awal mbak.

Kesehatan kamu udah dimatiin teman tua-tua ya. Kalau perlu dicabut deh biar kamu ngerasa lebih tenang, gak kepikiran ya kan. Karena kalau misalnya ada aliran listrik yang belum dimatikan tuh kadang suka kepikiran, aman gak ya? Kalau saya was-was, mending matiin aja teman pro-dua ya. Dan yang pasti kalau sebelum pergi dicek-cek lagi, jangan sampai ada yang tertinggal pagi hari ini ya. Dan mungkin kalau saya kamu pagi ini mau lewat di sekitaran Malioboro, kayaknya harus lebih hati-hati lagi teman pro-dua ya. Karena mungkin jam segini masih ada beberapa mobil pemadam kebakaran yang bersiaga di jalan Malioboro teman pro-dua ya. Karena dini hari tadi salah satu toko batik di Yogyakarta atau lebih yang kita kenal toko Hamzah Batik by Raminten di Jalan Margomulyo Kota Yogyakarta Senin dini hari tadi tuh terbakar teman pro 2 ya. Dan kebakaran ini tuh diduga konsleting listrik di lantai 4 teman pro 2 ya. Jadi kejadian ini terjadi sekitar jam 1 atau lebih tepatnya jam 1:30 dini hari teman pro 2 ya. Dan tadi sampai jam 5:40 waktu Indonesia bagian barat, petugas masih melakukan proses pendinginan dan juga menyisir ruangan untuk memastikan gak ada lagi yang namanya titik api yang tersisa teman pro 2. Komandan Regu Damkarmat Kota Yogyakarta Dipoyono juga menyampaikan kalau pihaknya ini menerima laporan kebakaran itu jam 1:44 waktu Indonesia bagian barat, dan prosesnya juga langsung segera dilakukan teman pro 2 ya. Proses pemadaman berlangsung lebih dari 4 jam, dan selain personil Damkarmat Kota Yogyakarta, penanganan kebakaran juga mendapat bantuan dari Damkar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, UGM, TNI, dan Polri. Dan akibat peristiwa ini, lantai 4 gedung Hamzah Batik by Raminten ini hangus terbakar, atap bangunannya juga terlihat ambruk akibat besarnya kobaran api teman pro 2. Sementara itu aparat kepolisian juga menutup akses Jalan Margo Utomo untuk mendukung proses penanganan kebakaran teman pro 2 ya. Dan saat ini masih ada tahap pendinginan untuk lantai 3 yang gak terbakar seluruhnya. So buat kamu yang mungkin akan melewati Jalan Margo Utomo atau mungkin ke area Malioboro, harus lebih berhati-hati lagi teman pro 2 ya. Karena tadi sudah disampaikan bahwa memang aparat kepolisian ini sedang menutup akses Jalan Margo Utomo gitu ya, karena masih ada proses pendinginan di Hamzah Batik Yogyakarta yang dini hari tadi terbakar.

0: Hit Music. Pro 2 Indo Hit persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
1: Teman Pro 2, saatnya kita untuk dengerin siapa juara baru kita di Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Tulus Tehi.